0: sini Bu, kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu, apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, gak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Marga Luyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mal yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makan ya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu, langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.

0: kami berikut ini. Agen Apotek Pasmarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenat, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Hai, good morning sahabat Setara. Gimana kabarnya di pagi kali ini? Pada kedinginan. Oke, kembali di hari Selasa 21 Juli 2026 ya. Ada DJ Kaizen nih sahabat Setara, akan nemenin pagi-pagi yang cukup dingin ini dan ada hujan ya. Sampai nanti pukul 10.30 ya. Yang mau gabung seperti biasa di telepon juga WhatsAppnya di 0812 4560 3335. Juga di Facebooknya Setara Ciamis. Ditunggu.

0: sebentar, Bu.
1: Aduh, maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
0: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
1: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
0: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
1: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
0: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
1: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

laptop agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

Universal Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Marga Luyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mals yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.
1: Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis, Tasik Malaya. Good morning, sahabat Setara. Ya, ayo di pagi kali ini jangan lupa sarapan, ngopi. Oke, yang mau gabung boleh yuk. Di telepon juga WhatsAppnya di 081-245-60-3335. Juga di besoknya Setara Ciamis. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona dangdut
2: pertama Habus Rong Obat Hebal Ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
2: Selamat pagi, good morning Aga Ije.
1: Good morning to you. Piye kabar mas?
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut.
3: Pesona dangdut Habus Rong Obat Herbal
1: Ramuan Arab. Oke, good morning.
2: Sekolah Arab.
3: Good morning.
1: Piye kabare?
3: Alhamdulillah sae.
2: Kepripun semulia?
1: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah, mungkin-mungkin sehat selalu nggih kali keluargane.
1: Amin, Allahumma amin. Doa yang sama.
2: Dijauhkan mara bahaya nggih.
1: Nggih, doa yang sama nggih.
3: Nggih, sami-sami doain.
2: Cepat tercapai nggih, akhirnya nggih.
1: Nggih,
2: sukses.
1: Amin ya Allah.
2: Yang bulan nanti artinya apa orang sih mending doa terbaik, baiklah.
1: Iya betul. Terima kasih.
2: Ngopi
1: tuh. Ih, dingin gini. Mana
2: tadi kemarin enggak kedengeran suaranya Kurmot kayaknya.
1: Iya kali ya.
2: Alhamdulillah kemarin enggak bisa masuk. Masuk pertama enggak ada suaranya gitu.
1: Kenapa ya?
2: Enggak tahu. Halo. Di sini halo di sana.
3: Enggak ada suaranya.
1: Iya.
2: Udah sampai akhir benar-benar adalah belum rezekinya mungkin sekarang ya gitu ya.
1: Iya, juara teh mawar ya, teh mawar.
2: Iya, sama orang yang ganteng ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim, minta barokallah.
1: Juaranya Mas Jun juara.
2: Juara, hore. Orang kawal lu kalah.
3: Nomor satu.
2: Dan kalau dagang lepet dulu itu, Mama Uwis lagi kemana, Mama Uwis lagi sarapan gak Mama Bapak Elan.
1: Hujan gak di sana?
2: Bapak Elannya ya.
1: Iya. Enggak hujan, Mas Jun.
3: Hujan, ah.
1: Di sini mah gerimis tadi berangkat juga hujan-hujanan deh.
3: Ya Allah, di sini mah.
2: Kalau diterima kemarin krimisnya, kemarin krimis.
1: Iya sekarang ini di sini hujan.
2: Gantian kali ya.
1: Iya ya, kali ya.
2: Lagunya apa?
1: Lagunya apa sak boleh?
3: Lagunya kepengin itu a.
1: Apa?
3: Tentuin a, ayo.
1: Cuma kamu mau.
3: Kamu.
2: Ya udah itu aja lah biar
3: dunia
2: ini cuma bunda sayangku di dunia ini
1: mau itu mau
2: yang lain.
1: Oke.
2: Bunda Hartini. Salam silaturahminya tentunya buat
1: Abi. Mangga.
2: Tugasan tuntas, semoga sehat selalu ya Ayah.
1: Amin amin.
2: Buat Kang Teddy, Bunda Erlita, Kang Acul, sama macanya Kang Adam, Dede Imron, Abang Budi, Abang Budi, Abang Budi, selamat pagi Abang Budi.
1: Iya tuh.
2: Ngopi.
1: Ada.
2: Api AO juga ya, Dede Imron
3: juga ya.
1: Abah Ijai.
2: Abah Metrik ya, Kang Wilson.
1: Ada Teh Ajijah tuh, selamat pagi Bunda. Suaranya lucu banget Cina Bunda.
3: Teh Ajijah, selamat pagi ya Teh.
1: Iya, suaranya lucu.
3: Unyu-unyu. Iya. Makasih bujiannya.
1: Tuh ada Teh Ai juga. Uhuy, so sweet Cina.
2: Ai Adrian lagi kemana kemarin ayo. Pertama lagi Teh Adrian. Tetesnya Ai. Ayo pun.
3: Iya. Selamat pagi Teh Ai.
1: Tuh ada Areno Mit pagi dua sejoli Cina.
2: Areno selamat pagi sama Teteh Ditanya ya. Selamat pagi Teh Aja Arenonya ya.
3: Selamat pagi Teh Areno.
1: Iya. Buat siapa lagi? Punya enggak?
3: Itu siapa? Mama Serin.
1: Iya.
3: Halo Mama Serin, Teh Nuri. Terus buat itu siapa ya? Arendi.
1: Iya, Sodong.
3: Masuk,
1: pagi kembali Bunda Bang Jun, semoga sehat selalu kata Teh Ai.
2: Amin.
3: Ya Rabbal Alamin. Ada
2: Teh juga.
3: Teh, kalah Teh.
1: Siapa lagi? Adeng, Kang Adeng.
2: Teh Amel, Teh Bucu.
3: Adeng. Selamat pagi, Kang Adeng.
2: Terusan Teteh Yuyun Gurina baksonya laris manis Tanjung Kimpul.
1: Iya nih pagi Pak dingin-dingin gini. Kita
2: berkabaroka Mami Indah, Mama Aipas Pak ya, semoga selalu bareng keluarga tercintanya ya Mama Aipas Pena juga ya.
1: Iya tuh ada Teh Ilmi. Cik Haji Ilmi, aku gak bisa bahasa Jawa.
2: Oh ya, orang apa-apa lah. Si mending ngerti arti mewis. Orang apa-apa sih bisa.
1: Cik Haji Ilmi.
2: Si mending nyong-nyong kue-kue bae lah.
3: Iya, selamat pagi. Nanti nanaun tuh biasa Jawi, ge.
1: Ya, ada bahasa pemersatu, nya.
2: Tapi kalau di Pangandaran mah, aneh lagi, ge. Bahasa Jawanya melemes, bahasa Sundanya lemes, di Pangandaran mah.
1: Kalau di
2: tapi kalau wilayahnya Jawa Barat ya.
1: Iya, Cilacap mah ngapak gitu gimana?
3: Ngapak Cilacap mah
2: nyong.
1: Oh iya.
2: Karo ketuk ya wene.
1: Wis mangan, wis.
2: Wis sarapan.
3: Wis madang.
1: Wis madang.
2: Wis sarapan karo mendoan ge.
1: Oh, atuh mau mendoan ih.
2: Iya.
3: Mendoan tuh anget-anget enak. Pakai kopi apa teh manis. Wih, sedang.
1: Didi, kalau di sini mah cipe ya namanya.
3: Cipe. Iya.
2: Ada kita, ada kayak Kang Cipe, tapanu kayak cipe. Kang Cipe.
3: Iya.
1: Tuh, ada Mami Indah, piye kabare Mas? Wis mangan ora udut.
2: Kepripun, temu lihat Mami Indah. Saya selalu sering keluar

0: Semoga pada sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Sama Bapak Elan juga. Semoga sehat-sehat ya. Mama
2: amin.
1: Semoga sehat selalu ya Mama Eis ya.
2: Iya. Spesialnya buat siapa?
0: Iya, spesialnya buat Aide yang lagi tugas. Semoga sehat selalu ya Ayah.
2: Amin ya Allah.
0: Spesialnya buat Bunda Arti Miko saja ya.
2: Aduh cuma kamu.
0: Terima kasih atas waktunya, penerimaannya ya Ayah.
2: Amin.
0: Oh itu buat Haji Udung sama Ado yang kebuka ruka yang anu awu. Amanjanya juga ya. Pokoknya semua buat semuanya aja ya Aide ya.
2: Oke siap.
0: Terima kasih Aide atas waktunya, penerimaannya. Assalamualaikum.
2: Oke, sama-sama.
0: Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada siapa lagi? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesona dangdut.
4: Pesona dangdut bersama Habustrong, obat herbal ramuan Arab.
2: Arab, good morning.
4: Halo. Selamat pagi.
2: Iya, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Apik.
4: Apik tenan. Oke. Di luar helana mah teman-teman telepon ke sabara. Alhamdulillah biasa nyangap.
2: Tos. Beli sarapan.
4: Mohon, Ak.
2: Oh, didinya hujan tuh.
4: Mendung, Ak.
2: Mendung, mohon. Ngaruhi.
4: Dari hujan memang mendung hungkul.
2: Mohon. Lagunya lalu apa teh? Ya, tadi lumayan ngaruhi rada ageng. ABG berangkat tadi. Hujan-hujanan.
4: Ngejas atau, Ak?
2: Mohon tadi di jalan, keren lah.
4: Mohon.
2: Lagunya apa teh?
4: Lagunya Hayong SMB.
2: SMB biasa.
4: Oke.
2: Okay. Ada.
4: Mau jantan A Ijennya.
2: Nah, tuh.
4: Kayak A Ijen, tuh udah pacaket jantan sok. Agentas.
2: Ada apa Ijai met pagi, Jana?
4: Pagi kembali, Ba. Iya buat A Ijen duluan yang lagi tugas, buat yang barusan juga ya, Bunda Hartini bareng Bang Junnya.
2: Iya.
4: Buat si Ibi juga, Ibi hayu naik bi.
2: Hayu.
4: Hayu. Buat Amanja, Mama Aipaska, buat Teh Mawar, buat A.A. Aris, Anjang Mayana, Acue.
2: Iya tuh, ada Areno met pagi teh.
4: Pagi kembali Areno, bareng Mama Ditanya juga ya.
2: Iya.
4: Buat siapa lagi ya? Buat A Adin, Ajo Holigan.
2: Mama heula besti tuh.
4: Oh, aya si Ibi.
2: Aya, aya nama.
4: Aya. Mangesok Ibi di lajengnya. Terus kange Mama Lis, Mama Indas, Apih AO, Mas Herdi, kange Aredi, A Adeng, kange Abah Adam, Udapi, Apih Ahuy. Kange Pak Nadia, terus kange Teh Yun Gurina, Teh Hani, Teh Dedew Alika.
2: Iya.
4: Terus kange sadinya. Oh, kok sadayana WA lah.
2: Sadayana dikumpulin aja.
4: Mohon okay. Sok ngeblank dap.
2: Spesialnya buat siapa?
4: Spesial nama buat yang lagi tugas aja. Balang Our Crew semuanya. Semoga sehat selalu.
2: Amin ya Allah.
4: Besok siap meluncur ya.
2: Besok?
4: Oh. Iya.
2: Iya, siap.
4: Tanya apa dedeh nama Kang Oher Awai.
2: R.A. aja, oke. Okay. Iya.
4: Atur nuhun, Ak.
2: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Anyi Enbian dari Bojong Gambir. Ada Dede MDP 2 hadir. Hai. Teh Nui aja. Hai hai hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamah dapa. Hai. Ada Aden Mahrez pagi hadir, Bang, dari Pasukan Galunggung. Kirawit, hai Kirawit. Uh, Oke, selamat paginya juga Mang Dian. Adian, aduh ini mie paling pertama. Jika nanti Januarinya. Nggak ya, Mang. Hapus dong obat herbal Arab, mohon Arab lagunya. Keton, ketaton cerita dari Adela buat sahabat-sahabat setara dimanapun beraya. Matur nuwun kaizen sami-sami. Teteh Hani, selamat pagi. Cika Thomas, hadir kaizen. Cika Thomas, oke hadir. Cika Thomsu, Teh Jeninya, selamat pagi. Ada Mang Sayap Calil. Pagi abang, pesona dangdut bersama Busrong Wat Herbal Ramuan Arab. Salam paginya Mas Jun, Bunda Hartini, Pak Elan, Mah Uis. Ini Ibi kali ya, Teh Ngai Ambian, Kang Adul, Teh Yuyun Gurinak, Amanja spesial Abang Jen. Ajah, makasih sama-sama. Mama Ojan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Busrong Obat Herbal Ramuan Arab. Pagi-pagi juga. Gimana kabarnya ini? Moga sehat selalu. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin, doa yang sama. Kayak lagunya dong, menunggu. Menunggu siapa, Mama Ojan? Salam kirimnya buat Kaizen duluan, Ayan Sailor, Joholigan, ya. Buat amankan Kang Doyeng, Teh Yuyun Gurina, Teh Puja Mah Eis, PAO dan sahabat-sahabat teraja deh yu. Makasih semangku nih, spesialnya buat si abang aku. Oke, siap. Ada Emang Obar Cilok, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesanan dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Pagi bos, King hadir lagi Usrip. Oke. Lagunya Cinta Hitam, silaturahminya buat semua sahabat teraja di mana saja berada. Spesialnya buat seseorang. Wassalam King. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai Teh Ajija, good morning ya. Di Selasa yang dingin ini, aduh dingin. I request lagunya Gerimis Melanda Hati Eri Susan. Aduh. Hari ini ada gerimis, Rini Kujan membasahi jalan aja kok, gak balikin hati. Oke, bikin cuaca makin teriris aja, mantui. Nambah germa si lelimutan terus di kasur si Gana, aduh. Abri hoyong gitunya. Tapi aku mah tetap beraktivitas dong, dengerin pesona dangdut sambil menjahit sweater. Aduh, alungkan atuh sweaternya ini, ada yang kedinginan Teh Ajija. Ditunggu puter lagunya, makasih Aijen. Mangga diputerkan lagunya, digoengkan gitu. Oke, siap Teh Ajija. Yuk yang mau gabung boleh ya, ditelepon juga WhatsAppnya di 0812-4560-3335 juga di besoknya setara. Ci Amis, cuma kamu saja seorang ya pokoknya.

0: Kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu, apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, gak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang 3,

Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu. Berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Tasik Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasik Malaya.

0: 101.7 Star Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Good morning sahabat. Yang gabung boleh sini yuk, di telepon juga WhatsApp-nya di 0812 4563335, juga di Facebook-nya Star Ciamis. Oke. Okay. Siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sona dangdut.
1: Pesona dangdut bersama Habustrong, obat herbal ramuan Arab Bali Chief.
0: Tambahan lagi ini mah.
1: Ditambahan. Alhamdulillah. Biasa pendak dari udaranya nya.
0: Mohon alhamdulillah. Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah sehat. Ma dirinya baru ya.
0: Atos ayah hanut-hanutan ayah nama.
1: Mohon. Alhamdulillah tadi lihat di subuhnya.
0: Mohon.
1: Subuh saya kan buka tidur pada melaksanakan sholatnya.
0: Mohon.
1: Tadi teh kacai. Tapi baru ini alhamdulillah tadi teh.
0: Mohonnya. Ayah
1: alhamdulillah
0: kami.
1: Ayah. Arui ayo nama.
0: Mohon.
1: Tegersang ke halodo.
0: Iya. Alhamdulillah. Lagunya apa Kang?
1: Mohon. Ayo. Ya, itu janda bodong.
0: Janda bodong.
1: Mohon ti Riana. Ejes. Kalpat mah.
0: Oh oke okay, siap.
1: Mohon. Kintung salam nak.
0: Iya nih ada Teh Yuyun. Selamat pagi Pak Komandan.
1: Ah saya taranya apa Teh Yuyun. Ya lah pun tak minta nyanyi.
0: Mohon iya nyapa tak.
1: Beli je endingnya kalau Teh Yuyun Gorina. Itu salamnya.
0: Mangga.
1: Kanggo Aijal deh. Aijal. Kanggo Aijal Tik Yuyunnya. Sedang olkur radio secara FM lah.
0: Iya.
1: Terus kanggo Teh Yuyun Gorina kogenya yang ending maju kasih ya.
0: Mohon.
1: Terus kanggo
0: ada Mbah Ija ini selamat pagi.
1: Oh Mbah Ija kogenya ulik ya kengki.
0: Tuh kadek nging bodong ting acu sabar mami indas.
1: Oh itu. Duka sahanya. Terus kago anu tas lempet tadinya. Nah, terus kago si Ibi OG-nya
0: Belinya
1: anjing. Terus kago Teh Amel OG-nya Polisan Garut. Terus kago Teh Nuri OG. Kago Teh Bungsu. Terus kago Teh Mawar OG-nya Belinya anjing. Terus kago Teh Indas Belinya anjingnya. Terus kago Teh Tania Donto terus kang Wawan Kincirna terus kang Tunggu Bunda Kanjalu kang Kang Odo terus kang itu tuh kau ibu kang Bukomku nya hilapnya kang Bukomku teh yang biangnya oleh jeng anjing terus kang Bunda Kanjalu kang Kang Odo terus kang Haji Endan kang Aa Manja terus kang Ujang Selambu.
0: Tuh, sami di galung gunggungnya tadi subuh hujan sahur Abah Ijai.
1: Mohon alhamdulillah ya. Terus mulai turun hujan gitu.
0: Iya, ada Awes Gael hadir komandan jangan lupa ngopdut, ngopai.
1: Mohon Awes Gaelnya sareng ka Yuli eta geus dicet.
0: Ai amankeuneun bodong pisan mah biasana diangkut ku maung galunggung cenah geus patroli.
1: Oh, saya tahu. Adin. Kalau ke koleksi. Kago Adin ogenya beli jeung anjing terus kago Jo Haligan. Terus kago Aman Kane.
0: Aman Kane.
1: Aman ya. Kago kamu jeung Cilambo kago Udapi.
0: Iya.
1: Koyeng. Terus kago Kang Bapaknya Palihan Pangandaran. Terus kanggo satu Kang Arya dan si Ujang Bawelna.
0: Mohon.
1: Terus kanggo Teh Angelika Cilacapnya. Terus kanggo datuh di Cilacap kita.
0: Mas Jun.
1: Kanggo Mas Herdi, kanggo Mas Jun ya.
0: Mas Herdi.
1: Kanggo Mas Jun, oke, sarang Bunda Harti nih. Nah. Terus kanggo sahadainya.
0: Sahadai.
1: Kanggo Pak Haji Endang.
0: Kanggo
1: kan sadayana lah di kumpulan.
0: Sadayana siap.
1: Mohon.
0: Spesialnya.
1: Tapi karena kanggo Aijen lah nuju tugasnya.
0: Oke siap.
1: Mohon. Atur nyanya.
0: Sami-sami.
1: Mohon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Dudung ya. Ada siapa lagi nih? Ayo boleh. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Gak ada suaranya ini. Halo. Oh. Gak ada suaranya ya. Sinyal kali ya. Boleh yuk dicoba lagi, dimatiin dulu ya. Ayo, ada siapa lagi? Boleh, barusan gak ada suaranya. Ayo. Assalamualaikum.
2: Salam. Kira-kira gak masuk. Kaijen.
0: Ayo, selamat pagi.
2: Selamat pagi kembang. Ini Bang Kaijen, gimana kabarnya di pagi ini?
0: Alhamdulillah baik Api. Gimana sebaliknya?

0: Ngopi.
1: Ngopi Bang Jun, ngopi Bang Jun.
0: Tuh.
1: Ngopi Bang Jun ada. Ah. Ngopinya sama Bang Jun.
0: Siap. Lagunya apa, Pi?
1: Lagunya mah kalau ya. Citra cinta aja ke ceweknya.
0: Cewek wae, tapi
1: eh, sudah yang senang. Laki-laki mah cuma cewek paling senang. Kau nai, kau melayani agar minyaknya mati keker.
0: Citra cinta.
1: Iya, ya.
0: Ya oke, salamnya buat siapa? Kakanda huhuy, ngabadu bicina tuh. Sosa. Sahur mami indas, mami indas.
1: Mami indas, mami indas. Dulunya tuh, ininya tuh, dulunya. Kayak lebat gitu, mami indasnya. Kedap segera, tenang we. Sabar.
0: Met pagi kakanda huhuy tuh, Bah Ijai.
1: Oh, Bah Ijai. Met pagi, Bah Ijai. Gimana pas kabarnya di pagi ini, Bah Ijai?
0: Tuh ada si Ibiu, Apih mah kalau gak cewek pasti ulen sih, Cin.
1: Tukeruk, Ibi mah kena tukeruk, Pak.
0: Tukeruk.
1: Buat Ibi tukeruk nyadinya.
0: Apih, hayu balap karung, saur AIJ.
1: Oh, siap, ayolah nanti sebentar lagi ya.
0: Iya.
1: Balap karung 17 Agustusan, senang.
0: Ih.
1: Kalau kita makan aku yang paling senang balap karung jelang berharga Bang Kaijen gitu kita cuma buat Mami Indah alias Maisnya Mas Pagi Indah kemana atau kumur Mam Mais
0: di Badung ku api ahoy juga
1: oh lo duanya saya baru datang itu biasa lah dan muter
0: tuh boleh kita kepenyang-penyang tuh ayah pih mie ayam hayu gaskeun sawer bos baso
1: ai mata yeun goinak
0: hayu atuh pih ngurek mie ayam yeuh ah
1: iya yeuh
0: ah yeuh
1: ageur da tama yeun goinak mah
0: mohon nya
1: baso hasia tama yeuta sampai jeung atuh. Ya, buat Mama Isya, buat Agan Ogi ya. Tapi
0: aya aman keuneun tuh, api bilih bade pais kareta cenah.
1: Gitu ya aman, dia mah lelonda.
0: Ayo cenah cuang pais kareta hoyong teh cenah.
1: Sabur sesa.
0: Saur aman keuneun?
1: Wah, aman dah. Pais kareta we tadi semanisna tuh. Wah tapi adengnya kemana wah adeng?
0: Adeng tuh ada Pak Haji Dudung. Pak Haji Dudung tuh, ayo api cuang ngabedil manuk cina. Pak Haji Dudung.
1: Pak Haji Dudung. Pak Haji Matarano lah temen gitu.
0: Tuh.
1: Ada mati bahula tim pertama tuh. Coba di jaman mana.
0: Iya tuh, ada obes gael, pi hayu ngorek.
1: Obes gael ya.
0: Hayu ngorek pi ker usum cina.
1: Siap lah, halo doa yang nama obes gael ngorek naga. Saya sejum bujanya.
0: Mang Saeb, Cali lepagi api biar semangat ku keruknya dulu dong.
1: Wah, Mang Saeb.
0: Ku keruk helak cina.
1: Ya, Mang Saeb.
0: Tuh ada hoyong te kulub stum cina api.
1: Dosa.
0: Abah Ijai.
1: Bah Ijai, Bah Ijai. Ini serupa-rupa wae, Bah Ijai. Ini serupa-rupa wae.
0: Ayat. Teng Enbian tuh.
1: Teng Enbian paginya. Atau pinter. Karena makan telepon. Sebab saya. Teng Enbian.
0: Ayo Teh Wati. Teh mohon Teh Mawar.
1: Ada penyanyian ya selamat pagi semoga sehatnya sekeluarga
0: iya sekeluarga ya.
1: Terus Bun Bang Jun jangan guna hati ini
0: iya
1: sama Sherry Tehdita ini sekarang ada nona Obes Kael
0: Iya.
1: Isinya bos domba.
0: Bos domba.
1: Puja menginas yang lagi kecewa. Amanja mesagi amanja.
0: Iya.
1: Dikumkan buat semuanya.
0: Dikumkan aja, oke. Okay. Spesialnya buat siapa? Pakai telur?
1: Oh, spesialnya buat semuanya. Sebab Tara di mana ayah nanya.
0: Oke, okay, siap. Amin.
1: Oh, jangan minum atuh. Karena aku ibadah pamit ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kakanda Huhui ya. Oke, selamat pagi ya, nanti ya di selanjutnya lagi kalau yang mau gabung di teleponnya. Ada selamat pagi Teh Putri Sariwangi, pagi juga aku. Oke, aku siap manco. Oke, terima gaji Teh. Hai hai hai Cik Haji Ilmi, kemana hungkul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kaizian Cihurip hadir di Pesona Dangdut bersama Bustrong, obat herbal Ramuan Arab. Rekos lagunya dari Terlalu Mencintaimu Melili. Aduh, kayaknya gak masuk Melilim ya. Melili mah. Caji, yuk kirimnya buat Kaizen dulu. Saya selalu dan banyak rezekinya. Hatur nuhun, sami-sami. Ada Mamah Reni. Ya, selamat pagi sahabat Tara semuanya. Salam sehat selalu, Mamah Reni hadir. Salam buat semua sahabat. Semoga pada sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama Mamah Reni. Mamah Reni dari seputaran mana Mamah Reni? Ada Atoni Somantri juga, pagi Akaizen, pagi juga Pesona Dangdut bersama Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab. Galunggung hujani oh mohon. Pani Somantri hadir di Galunggung, rekas lagunya di simpang jalan versi Adela. Kirim salamnya buat Akaizen duluan, buat semua sahabat Tara, spesialnya buat keluarga ku aja. Makasih A, sama-sama. Pak Ande. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ande Adrian suka sindang. Kapan ya aku ganti nama? Hai, ada Teh Wati. Aijen Teh Wati. Mohon, mana Teh Wati? ASS apa Teh Wati? ASS Teh. Abah Ijai, Abah Ijai, met pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab. Oke, Abah Ijai. Lagunya Hamdan ATT, Jawaban Sepiring Berdua. Oke.

Selamat paginya juga. Udah siapa ya sebentar? Wah Emen, selamat pagi Wah Emen, Sampurasun Rampes, DJ Asoladei ya, oke dari perlintasan Wah Emen ya. Waalaikumsalam Teh Wati, nah gitu ya, jangan dipisah juga ini ya, jangan ASS salamnya, ASS sama apa coba dicari sahabat arti dari ASS ya. ASS atau salam-salam yang disingkat itu karena dari bahasa Arab ya, artinya itu jadi beda gitu ya, jadi kalau mau nulis salam itu yang benar saja Assalamualaikum gitu ya. Jangan disingkat-singkat, karena kalau disingkat dari bahasa Arab itu artinya kalau diartikan itu jadi berbeda maknanya gitu ya. Halo Ajo, hadir Manco dukung lagunya secangkir kopi, mau dua wae. Ada Mega Hideung, aduh hadir salam kenal aku dari JB Cisinga Raja Pola, pengen request lagunya. Ya, benang biru. Kirim salamnya buat A, makasih Ea. Iya, A lagunya Ea. Ditunggu di WC. Aduh, di WC. Kudu di WC ditunggu. Lagi ngapain di WC? Ea. Iya, jangan disingkat-singkat ya. Nanti kalau mau tulis salam itu jangan ASS atau ASA. Ela emang apa tuh? Jadi beda artinya ya, nanti doanya jadi berbeda gitu ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, ada cinta hitam spesial buat yang request.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, ambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hapus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini hapus strong.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan

0: Marta Dinata, nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Iya, 101.7 Stara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Hai hai hai, good morning. Yang baru saja stay tune di sini, yuk. Well, yuk di telepon juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335. Juga di Facebook-nya Stara Ciamis. Jangan lewat telepon WhatsApp ya, kalau kamu yang mau telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona dangdut.
2: Pesona dangdut bersama Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
2: Selamat
1: okay.
2: Pagi, Aka Izen.
1: Pagi, selamat Mama Eis. Ya pagi diselamatkan.
2: Selamat pagi.
1: Aduh.
2: Kue bolu Izen.
1: Waduh.
2: Selamat pagi, Abang Kaizen yang ganteng.
1: Aduh, alhamdulillah. Selamat pagi.
2: Gimana sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Mami kirain Mami Eis lagi sarapan kue sama kue wijen. Aduh.
2: Itu mencoba sapaannya buat Abang Kaizen.
1: Kirain teh lagi sarapan gitu.
2: Belum. Baru mau sarapan ya.
1: Kenapa?
2: Sarapan nasi.
1: Oh, sarapan nasi. Oke, siap.
2: Ya, lagi didinginin itu. ada hujannya alhamdulillah.
1: Mohon ada alhamdulillah.
2: Kemari nyarioskeun ieu nya cai sebuah akeh jeung saat
1: mohonnya ya.
2: Aya luntur hujan ah.
1: Mohon alhamdulillah ya.
2: Mudah-mudahan si seueur deui nya cayana.
1: Alhamdulillah amin amin.
2: Tekedah dipanci. Nya. Alhamdulillah Allah itu maha adil ya buat kita semua.
1: Mohon ya pami kadang mohon. Pami dipasihan hujan sok ieunya. Aya menggerutu-gerutu gitu pami teu hujan menggerutu nya.
2: Ah nami lagi jami ah.
1: Mohon ya.
2: Sok aya aral nanya.
1: Mohon tah kitu nya.
2: Orang mandal kumaha atuh atos kasaning Gusti Allah nya.
1: Tah leres kitu nya.
2: Aya musim hujan, aya musim kemarau.
1: Mohon ya.
2: Kalau mau pamit hujan wae orang tepasan hujan kumaha tehnya.
1: Nya, komo enjing-enjing mahnya.
2: Oh, anu bade aktivitasnya. Mohon. Alhamdulillah aya hujan tadi.
1: Mohon ya.
2: Rada agengnya.
1: Iya lumayan tapi ada bige hujanan tadi teh.
2: Biasa nyebor teu barau teuing nya sana.
1: Mohon tah kitu. Lagunya apa mah? Alhamdulillah.
2: Laguna hoyong teu Adela.
1: Yang mana?
2: Anak Singkong.
1: Anak Singkong?
2: Ya, anu duet wanita sama cowok.
1: Wanita sama cowok, oke. Okay.
2: Yang duet versi Adelanya.
1: Oke, okay, siap Singkong dan keju atau apa?
2: Anak Singkong, Singkong dan keju.
1: Oh,
2: ya, itu pokoknya mah.
1: Singkong dan keju ya?
2: Lamanya. Singkong dan keju.
1: Salamnya buat siapa? Iya.
2: Kang Oka, Aka Izen, Supayu, Mancan Tukas. Mudah-mudahan pacar saya salawas nanya.
1: Amin.
2: Tetap menghidupi rezeki na agung wilik nanya. Pokoknya nama sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Sukses.
1: Tuh. Amin, ya Allah. Halanya. Amin. Tuh
2: kamu
1: di bu.
2: Salabat.
1: Iya, ada teh ai yang tadi.
2: Oh, teh ai.
1: Ya, boga mah acan aya hujan mama, mudah-mudahan saenggal ana jana.
2: Oh, mudah-mudahan acan kebagiannya kapal hidinya mah.
1: Iya. Ada Mami Indas.
2: Aya hujan. Lejeng, Enjing, Mami Indah. Tacan lebatnya Mami Indah.
1: Mohon kabadugan wae cina.
2: Oh, entah namanya ayah nanti saya eblorasi. Alhamdulillah, kata apa aku mau. Kau Mami Indah, selamat pagi. Saya selalu selamat aktivitas. Oh, teh ai ambian oke okay, yeah. Aturan Lejeng Enjing. Saya selalu teh ai Kang Ota, Kang Heru dan Parna ogenya. Pagi Dudung, selamat pagi.
1: Ada Kang Reno tuh aturan mah Eis.
2: Oh, Arena Bastian yang ada di Bandung Barat, selamat pagi juga aturan. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Bersama tadi tanya juga ya yang ada di Sodom.
1: Ada Ibi tuh Mama Besti, semoga sehat selalu.
2: Oh, Ibi, alhamdulillah ada keluar juga ya.
1: Iya.
2: Tuh on RB di atasnya.
1: Iya.
2: Udah kangen sama Ibi, bestiku.
1: Bestiku ada.
2: Selalu.
1: Mama Ai Pasca, assalamualaikum pagi Mah Eis.
2: Waalaikumsalam Mama Ai.
1: Iya.
2: Selamat pagi juga. Mudah-mudahan Mama Ai saya selalu sama Ai juga ya cepat sembuh.
1: Amin amin. Ada Teh Yuyun, Wijeng Enjing Mah Eis.
2: Teh Yuyun, alhamdulillah. Melijun saya Ami Enjing Dinya. Mudah-mudahan sayur saya selalu.
1: Amin.
2: Salana tak laris manis Sanjung Kimpul selalu berkah ya.
1: Iya. Ada Pak Heru tuh Kang Suhe. Abi Kak Kantos kasih yang kasih cina.
2: Kapalih mana cina kasih nak?
1: Ke warung makan cina, warung makan nawannya ada seur.
2: Makanan hasilnya ada seur. Mau isma di palihan saya ke pasar.
1: Mohonnya
2: cahalitnya di pasar.
1: Sepanjang nasina kasih mati suka haji tiknya.
2: Oh, kita kasih terasnya.
1: Mohon warung makan ngajalajar warung makan nah wadah tanya.
2: Jalannya. Seur.
1: Ada Obes Gail Mah Eis tetap semangat sarapan cenah.
2: Semangat terus atuh Bang Obes. Selamat pagi juga ya buat Kang Obes Gaya. Adoling aboh aja holigan. Kenapanya lu pagi odo oge haturan jeung enjing. Kakanda uhuy haturan jeung enjing. Pas lebatnya
1: atas tadi.
2: Mohon selamat aktivitas Kang Kakanda sehat selalu.
1: Amin.
2: Kang Oka Teh Mawar. Kang Oka Bodah Hartiwi Bang Jun tas Pang Payuna tadinya.
1: Iya.
2: Mohon. Kang Oka Bunda Ayu, Kango Ayah Kalong, Mama Serin,
1: Kango
2: Ka Mama Ojan, Mama Idam, Kango Ka Teteh Elsa Ogeha Tuhan Minyak Enjingnya.
1: Ada Kirawit tuh, Kirawit. Ah Mama Eis, Ki Kadinya nutu pintu naketang. Cina.
2: Iraha, Kang Kirawit. Mohon sakat tuh, ayah ngalangkungnya. Saketan sarang Kirawit mah.
1: Oh, di mana Kirawit?
2: Sukamaju.
1: Sukamaju.
2: Dusun Sukamaju cenang kasih keneh.
1: Oh, Sukamaju. Aya sindang, aya Sukamaju di dinya.
2: Sukamaju mah panganteng-anteng sareng ka Panunggal.
1: Oh, mohon.
2: Sukamaju saket SMAN cenang kasih.
1: Mau mohon, mohon.
2: Mohon SMAN cenang kasih. Kang Oka Teh Uni-Uni Mama Resi Pagi Soleh, Kang Adul. Teh Bungsu, Teh Nuri, Mama Lisna. Amankan.
1: Amankan.
2: Kang Aredi, Kang Yoson, Udapi, Abah Ampera. Kang Oka, ada Dede Imron, Kang Herman, Teh Wati, Mas Herdi ogenya. Kang Oka, Sada Enoynya.
1: Dikumkan, mohon, siap. Spesial nih.
2: Sobat-sobat setara Sada Enoynya.
1: Spesialnya buat siapa, Mah? Iya.
2: Spesial nama di Teloran 2.
1: Di Teloran 2-nya. Buat siapa tuh?
2: Kalau Aga Izen, anu aja tugasnya.
1: Oke, siap.
2: Mudah-mudahan selalu sehatnya.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Atunun, A.
1: Sami-sami.
2: Mama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona dangdut.
3: Pesona dangdut pertama Agus Strong obat ramuan herbal Arab.
1: Obat herbal ramuan Arab. Dengan siapa di mana ini? Selamat pagi.
3: Sama Kang Arya ini.
1: Oh, ini Kang Arya. Kang Arya di Laga. Di Laga teh di mana?
3: Di Palihan Kecamatan Kawali.
1: Kawali, Kawalu.
3: Kawalu.
1: Kawalu.
3: Mun.
1: Oh, berarti di Tasik.
3: Tasik kan simpul lima. Jakarta kan.
1: Dilihat tuh di Kawalu mana?
3: Kawalu nate nyoba deh arah ke Sukaraja lah.
1: Oh, mohon.
3: Tapi dulu simpul lima ejen. Ke jalur anu balik ke Cipat juga.
1: Oh, gitu ke jalur ke pantai.
3: Mohon, tapi ke pantai mah wah, tebel kayaknya 50 kilo ya bin.
1: Mohon.
3: Ya, tetap ya. Di situ lah. Ini lagu nanti masih bisa minta tuh mendukung gitu.
1: Mangga, pami kebagian.
3: Oh, mohon. Lagi kebaksasan lagainya.
1: Mohon.
3: Jika waktu kan ya maka izin kan itu tau tuh ngetahui ya wos.
1: Mangga ayong naon.
3: Ayong manja Tiro Sugiarto.
1: Manja.
3: Mohon.
1: Manja.
3: Lagu manja Tiro Sugiarto.
1: DJ Koplo.
3: Biasa original.
1: Tipiasan ori mah.
3: Oh gitu, bukan DJ.
1: Mohon.
3: Apa yang kena atuh lagu lu kita mengadain kukin ke depan ke si Sayogi dan lah.
1: Oke, atuh siap. Jadi kena
3: waktu kan aku susah nih.
1: Mohon.
3: Takut lah.
1: Oke.
3: Hadir we, ngepangan ke IGN-nya. Iya. Dan damen, salam panguan. Itu kita kelemah kedua kali. Selamat tidur, tak ayun aja.
1: Mohonnya hilap deh. Iya, sepeda namina, iya na, iya. Nama nami kontak na, iya. Panjang pokok nama.
3: Ya si neng baby kan, namanya tadi kot alamatan jalan kereta api.
1: Tuh ayah mami Indas asik, kena. Kabaduk tuh mami Indas, kena.
3: Iya, ada mami masih jatuh. Mami kita asik untuk kayak kisir ya, lebih kabar kita kuring ya.
1: Tuh ada Kang Reno Kawaluna Ujang Palih Manaen Cisumur cenah.
3: Ya, Cisumur mah tebih. Cisumur Palih Kali ya, Cisumur itu balik kali, balik kali aja ini.
1: Wohon.
3: Balik kati balong juga di balik. Nah, balik kati balong kati kapal kati kuja kalau meja kan terang nengah kalang kati kalau kita tamu kalang kita makannya.
1: Wohon ada oh, Bes Gael. Ujang ke mana hayu jajan?
4: Ingatkan orang jawab mana?
3: Tapi kan bahaya tuh. Kau Bes Gael tuh Jan.
4: Ya, Bes Gael lo yang enjing, mami Indas lo yang enjing, mama Oi sekebat nama lo yang enjing.
1: Sahaya tete.
3: Sekarang gue orang kaya nih terlalu wih lah yang ini.
4: Cuma tak boleh tiba pada.
3: Ah, ini udah sama nasi muka kaya dia nih yang udah dipatut.
1: Nah, Ujang bisa kola Ujang.
4: Yang mau tak karena tu nanti jam 12 siang dah.
3: Maksud pulang yang makan asup masih.
4: Aku dah jadi kerana kerusi tu yang ada surat penolai.
3: Mau yang ni lah, malu
1: aduh. Spesialnya buat siapa?
3: Spesialnya buat semua sahabat-sahabat tua setara aja ya yang lagi pernah dengerin. Selamat pagi semuanya, gerang siang ya.
1: Iya, si Ujang gerak sekolah tuh can mau ke bagian MBG tuh sekolah mah cina sahur teh naik.
4: Iya, antar kan tadi jam 8.
3: Iya, MBG di Palak di Selatan, iya sekolah jam 12 kacau ini mama.
1: Oke siap, spesialnya buat siapa?
3: Tadi buat kajian yang bertugas tinggal tetap berbahagia selalu, semangat selalu ya.
1: Amin amin. Yuk, terima kasih. Iya sama-sama, sama-sama. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hayu bonus terakhiran ada siapa ini? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona dangdut.
5: Pesona dangdut bersama Habu Strong obat herbal ramuan Arab.
1: Ramuan Arab ini sama siapa di mana?
5: Selamat pagi abang.
1: Pagi.
5: Tebak ayo siapa ini?
1: Gak tahu. Kayaknya baru masuk ya.
5: Yang suka anteng-antengan di Cirahong, ini tuh kontak aku.
1: Oh ini teh.
5: Itu kan namanya itu.
1: Namanya serem nih.
5: Iya, namanya serem. Kayaknya dicocokin sama tempat tinggalnya aku. Besti pun tanpa reman selanu itu. Kumaha damang, A?
1: Alhamdulillah. Baik, Ibu.
5: Alhamdulillah, atuh damang.
1: Alhamdulillah.
5: Akhirnya bisa masuk sendiri.
1: Setelah bisa, sekian lama, Cina.
5: Bisa nongol dari WA na oge. Terima kasih buat Kak Izin.
1: Oke, Ibi tuh, Cina. Sahanya ya, ada Pak Heru Damkar. Ulu, iya, notos tapan, embe, iya, kadangu aku. Lagi, Cina.
5: Mohon, Pak Heru, kumaha damang, Pak Heru. anu nembeknya Kang Arya sareng si Ujang nak mamah eis bestinya Ibiu. Mudah-mudahan sehat pon mamah.
1: Iya ada Kang Obes Ibi kamana wae mani titeuleum semangat well. Si Ibi mah di tuh gulantungan wae di Cirahong cina.
5: Obes alhamdulillah aya wae. Uih tapa.
1: Kumaha damang. Dicitan duit nya.
5: Hah?
1: Dicitan duit tapa.
5: Tapa nuli.
1: Tuh ada Mama Ai Paske, met pagi Ibi, Wiljeng Enjing.
5: Met pagi juga Mama Ai. Aku tadi malam nonton live-nya Mama Ai loh.
1: Oh gitu.
5: Iya.
1: Ada met pagi Ibi dari Kang Reno.
5: Areno, selamat pagi kembali. Mahdita juga.
1: Iya tuh si Besti Ibi, wujudnya.
5: Karena hanya tas ngabantosan, tapi alhamdulillah geningan nyai kun-kun.
1: Ibi menilawas tilawas, cina. Tuan Adin.
5: Mohon Adin. Kumaha Adin dah mang?
1: Atuh-atuh sahur aman keunin mana wites Ibi teh atas ngumbah jembatan Cirahong, cina. Si Ibi mah diepel Adin. Ih. Sareng ngorel nage di pelannya, Bi.
5: Ih, atuh tangkos pisan eta mah. Dami harerang.
1: Tapi aman, aman.
5: Aman.
1: Aman daya aman keuneunnya.
5: Oh, daya aman kan.
1: Ih, si Ibu bandar makaroni.
5: Saha aman janya?
1: Tetanggi. Oh,
5: alhamdulillah, amin we.
1: Salam kenal Ibi. Wah, tuh dari Kang Tony.
5: Oh mohon Kang Tony, Wilujeng Enjing, Majeng Kasiang.
1: Ibi, ada Ajo.
5: Ajo, ponakannya Ibi.
1: Hai Ibi, wanging dus disebat nyikun-kun atuh da manis Ibi weteh. Sawer mamih indas.
5: Iya atuh, alhamdulillah dasa ke tukang gula, makana Ibi mah manis.
1: Sarang madu ge caketnya.
5: Ari mamih mah cantik. Aku mah manis, dadi gulaan.
1: Gula nage salah, iya nya.
5: Satruk.
1: Kalo ada AIJ ngacung.
5: AIJ, Wilujeng Enjing pun.
1: Di antos A maku kuis makronina, tos lami tuh dikaluarkan Ibi saur A Asep.
5: A Asep saha?
1: A Asep hungkul dah iya teh.
5: Oh, mohon hayu insya Allah kayak dijadwalkan ku si Besti.
1: Tinggulan 5 kilonya Ibium.
5: 5 kilo, 5 truk penginten.
1: Ya, Mami Indas mah kurang 5 kilo mahnya.
5: Mohon kalau kasadaya nawe pengintennya.
1: Mohon siap tuh Abah Ijai hadir.
5: Sehat saha?
1: Abah Ijai.
5: Oh, mohon Abah Ijai. Iya. Tahiyun ogenya Wiljeng Enjing.
1: Mohon lagunya apa Biu?
5: Lagunya pangitan ngadukung we ah.
1: Ngadukung aja oke siap. Iya.
5: Kanggo kasadayana we hapunten anu teu ditawilan uhun da ieu mah tawis hadir we ka ka abang Kak Izen yang baik hati.
1: Alhamdulillah
5: terima
1: amin.
5: Terima kasih atas kebaikannya.
1: Ini ya.
5: Karena penampilanana.
1: Siap spesialnya buat siapa, Ibu?
5: Spesialnya buat semuanya saja yang semuanya lagi pada mancel.
1: Oke, siap. Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat bonus on air-nya. Oke, selamat pagi. Kita baca kumin ya semuanya. Dari Facebook dulu deh kita ya. Selamat pagi, ada OBSK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Kaizen, jumpa lagi di hari Selasa yang penuh bahagia. Wasik mantul well, request lagunya Pesawat Tempur versi DJ. Salam kompak buat sahabat Sara. Tetap semangat dibarengin secangkir kopi mantap menghadapi kehidupan. Untuk menghidupi kehidupan ya, terspesialnya buat yang selalu di sisiku aja. Tetap semangat, sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Hanopis Kaizen. Sukses selalu bersama Bu Serong, tetap semangat. Well, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adin hadir, dukung lagunya Secawan Madu. Oke. Abah WSL sama pelanggan di Anyar Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya, dari Facebooknya, dari WhatsAppnya juga ada Mami Indah, Suami Indah, suhuy, duh, ngosot dua ya cena. Rikas lagunya Aku Tak Berarti Bagimu, WAD, di Ajijah Mau Mere. Oke, siap. Kemudian selamat paginya juga. Oke, sebentar, sebentar. Selamat paginya juga ada Kang Abos Setiawargi. Ya, request lagunya Rindu Tapi Jauh dari Adela. Kirim salamnya buat semua sahabat Stara spesialnya. Buat Aizen, makasih sama-sama. Ada Mama Yuda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Kak Aizen, pesona dangdut bersama Habu Strong. Obat herbal ramuan Arab, request lagunya Salahmu Sendiri. Makasih Kak Aizen, sama-sama. Ada Mama Syakila Saguling ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Pengen lagunya dong, Cinta Dari Seberang dari Adela. Kasih salamnya buat semua sahabat Sara. Semuanya spesialnya buat Kak Izen, semoga sehat selalu dari Kawalu Saguling Panjang. Dari Rifki Kawalu Saguling Panjang ya, oke. Teko Malasari, Teko Malasari hadir lagi Kakak Izen, met pagi je. Oke, siap. Ada Ujang Pasir Malang juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Izen kadieken sapali hujana karunya kanutani kekeringan. Aduh, ngatun salaknya. Ada Kirawit juga, salam Pangwano baru bisa masuk, salam sehat ya. Buat semuanya terima, terutama yang lagi tugas lagunya tajamnya karang, makasih sama-sama. Ada Teteh ada, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Akaizen, kumaha kabarna? Alhamdulillah baik. Abu Serong obat herbal ramuan Arab, kirim salam kang koka Akaizen di Payun. Kasadayana sahabat Tara Ciamis di Asam Pejet, sadayana keluarga mamah ada, spesialnya buat cucu mamah. Kayak oken laguna perawan desa di Mansur S. Hatur Nuhun Akaizen sami-sami. Ada Ujang Mahira. Oke, siap ya. Baik, sahabat-sahabat semuanya, kita nikmati ada di simpang jalan ya, spesial buat yang request.

0: 101.7 FM, starea radio Ciamis. Your local station.
1: Ya, 101.7 Zara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ya. 56 menit tewasnya dari pukul 9 sahabat Sara. Saatnya Bang Kaizian pamit dari ruang dengar sahabat Sara semuanya ya. Yang terakhiran ada siapa ini? Ada Bang Maulana. Pagi ke juga salam Kanggo Barudak Konveksi Kang Mus, ucapan nama salam notog ukan laguna basah-basah mas sudah tadi ya. Awal banget pagi. Oke, terima kasih semuanya yang sudah setia stay tune mendengarkan saya dari tadi pagi ya. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan, ada yang tidak terangkat teleponnya, WhatsApp tidak terbaca juga di Facebooknya juga. Dan mohon maaf bila lagu-lagunya tidak sempat terputarkan karena kita dibatas oleh waktu ya sahabat Sara. Sekali lagi terima kasih semuanya atas perhatian dan dukungan sahabat Sara semuanya. Hidup ini singkat, jangan habiskan untuk mengeluh, tapi gunakan untuk berbuat baik dan berkarya. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT01 yang bertugas Abang Kaizian, pamit DJ Kaizian ya, sahabat Sara. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya.
1: Kutik Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotik Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Koong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Permisi, Mbak.
1: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Halo, selamat siang sahabat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Melody Memory bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo.
0: Melody Memory.
1: Melody Memory bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab Bali.
0: Ditambihan gitu aja.
1: Tambihan atau ame amik mah ya amik mah gitu aja.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar Aijal sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Mendung dayanya nya.
0: Panas sih mah.
1: Diri mah mendung. Tapi terus keluar sinar matahari kita dia terus nyarot. Tapi mendung dayanya. Alhamdulillah ya hujannya.
0: Mau request lagu apa?
1: Ayong kerinduan. Kerinduan di Yosi Luki.
0: Kerinduan?
1: Kerinduan di Yosi Luki.
0: Bentar.
1: Anu lagu itu, anu nyanyi lagu Emen, La Pop Sunda ya. Ayo deh.
0: Kerinduan dari siapa tadi?
1: Yosi Luki.
0: Dari Yosi?
1: Yosi Luki. Ayo.
0: Ada.
1: Mohon. Pinten salam nanya kanggo Aijal Tikayun. Serang Alpro Alpro dia setara FM na. Terus kanggo bukom kunya kapayunannya. Lijak anjingnya. Lijak siang. Iya ada cuacana anjing sih guys anjing. Lijak siangnya. Terus kan gue si IPOG-nya, kalau sekian lama apa akhirnya ayah muncul oge. Terus kan gue teh Amel-nya, terus kamu teh Yun Kerina, terus kamu teh Indas, terus kan gue teh Nia Donto, sekarang kamu Wan Kincirna, terus kamu teh teh Mawar, terus kan gue teh bungsu ogenya Talihan Garut. Terus kalau bedak panjalu kanggo Kang Odo, terus kanggo Kang Ujang Cilambu, kanggo Aaman ya, kanggo Kang Doye, kanggo Udapi, terus kanggo Kabib Ahongnya, kanggo Kabib Ahong ogen sok hilaf wae ogen jang siang. Terus kanggo Kang Arya nya, kanggo Kang Arya sedang si Ujang Bawena. Terus kanggo Dapa Ome Talihan Pangandaran, terus kanggo satwa kanggo Mas Jun, kanggo Mas Jun sareng Bunda Hartini, nah kanggo Pak Haji Endang, kanggo Kang Abin Wahyudin, terus kanggo dina Facebook ya kang Firman Imannya kami telepat mah lejeng siang. Terus kanggo satu ya Kaligan, kanggo Pak Haji Endang, terus kanggo kalau ada yang namanya dikumkan mohon diutami keadaan apa kanggo Pak Ijal menuju tugasnya. Mohon atur nanyanya.
0: Mohon sami-sami.
1: Mohon assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
2: Melody Memory bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
2: Selamat siang, A.
0: Siang juga, Teh Andian. Gimana kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah, sehat, A.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat. Asa kedapnya bari ngaliteun heula volumena.
0: Oh, mangga.
2: Ah, Ham cina tes versi di Yubi. Nali bi, hey Yubi naik bi. Cekapnya A.
0: Cekap, cekap.
2: Yubi, hey Yubi. Lagu na A.
0: Oh boleh, mau lagu apa deh?
2: Hoyong Junaida. Nostalgia pilu A.
0: Junaida.
2: Makan. Salamna Kang Ijal ti Payun, mugi sehat sapapaosna. Kang si Ibi ogenya. Dilujeng siang Ibi. Kang Apih Ahuy. Kang Amanja, Kang Teh Mawar, Mama Ipaska. Kang Ajohli.

0: Lift Januar. Tadinya terus aku ke Sedayan namanya.
1: Dikumkan wae.
0: Mohon.
1: Ahan.
0: Spesial nama Kang Ia Ijal we sarang Alkru Kartika Sedayana. Setara maksudnya tuh. Mm-hmm. Biasa telah pawasena. Kanyah kadedeh nama biasa lah. Kang OR awai. Hatur nuhun.
1: Ahan sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Kang Abo. Assalamualaikum Aijal. Waalaikumsalam Abo Setiawati. Hadir request lagunya Rela dari Inka Kristi. Kirim salamnya buat semua sahabat setara, spesialnya buat Aijal. Makasih.

siang hadir Aijal dari Pasgat Galunggung. Salamnya semua aja. Lagunya Isabella Ami TKS. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang request, yuk kita dengarkan.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Ya, Papa, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: kali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: televisi masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mals yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Hijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungin di nomor 0812-4560-3335. Halo. Halo. Melody Memory.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memory bersama Abu Rong Hambu, obat hebar ramuan Arab.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, apa kabar Ijal?
0: Alhamdulillah baik, Bang Jun, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah lagi sehat, mudah-mudahan Ijal ya sehat selalu bareng keluarga ya Ijal ya.
0: Amin.
1: Karir tambah sukses, dimurahkan rezekinya juga bisa menjauhkan mara bahaya ya Ijal ya.
0: Amin, amin Tuhan.
1: Iya, sehat ya Ijal ya. Uh-huh. Siapa lagi barusan Ijal? Teh Mawar ya?
0: Tuhan, Teh Mawar.
1: Ah, ayah, ayah, ayah. Udah lah, tidur aja Teh Mawar lah. Itu lagunya Pak Ijal. Napas cinta Ijal.
0: Napas cinta.
1: Ada ya Ijal ya. Salam-salamnya buat Ijal duluannya, semoga sehat selalu ya. Buat Abi AO, Aan Uhuy, udah masuk belum Aan Uhuy?
0: Belum.
1: Oh, belum ya. Ntar habis ini ya. Udah yang barusan ya merotot ya buat Mami Indah. Selamat siang Mami Indah ya. Sehat-sehat aja Mami Indah ya sama Mami Ai pastinya ya. Keluarga tercinta, mudah-mudahan sehat selalu ya. Buat Ibi, buat Kang Cepi, Bunda Rita, Kang Adul sama macannya, Kang Adam, buat Dede Imron, Kang Doyeng, terus Pak Haji Udung, terus buat Bang Budi, terus Abah Metik, Bang Samale, atau nih buat semuanya Ijal.
0: Buat semuanya aja.
1: Ada ya lagunya ya Ijal ya.
0: Ada Napas Cinta.
1: Iya, spesialnya buat Ijal yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya Ijal ya.
0: Amin.
1: Ijal terima kasih waktunya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Melodi Memory. Memory bersama Habib Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
2: Selamat siang.
0: Siang juga.
2: Kenal enggak siapa diriku? Aduh, lupa cina.
0: Lupa.
2: Tak haci.
0: Ibi sana?
2: Iya, kalau orang mah bilang Ibi, kalau sama dirimu mah apa, siapa? Ibi. Cucu Melin, masa lupa lagi.
0: Cucu Melin.
2: Damang.
0: Alhamdulillah, Damang deh.
2: Alhamdulillah, hatunya ayo Damang. Alhamdulillah. Nambah tiasa lebet deh.
0: Teh, gimana kabarnya Teh Melin?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: Panas tuh di dinya.
0: Panas di dieu mah.
2: Di dieu mah reupray.
0: Reupray.
2: Seperti cintaku padanya yang reupray selalu.
0: Aduh. Reupray.

0: Hilujeng siangnya kanu nembe Abang Jun Teh Mawar oge anu ti gubrag. Besti Mama Teris oge Hilujeng siang Teh Hangi Envian sareng RA na Hilujeng siang oge Pak Komandan tangga Papi AO Mami Indas Mama Hangi Pasca. Mau minta lagu dulu deh, barangkali lupa.
1: Oh boleh. Mau lagu apa deh?
0: Dari New Boy. Atau kumaha nyebut kena nate yang aneh.
1: New Boy?
0: New Boy. New Boy.
1: New Boy. Judulnya?
0: Judulnya gak tahu. Pilihin aja deh sama Ijal ya.
1: Banyak soalnya ini.
0: Pilihin aja atau nanti di WA aja.
1: Sejarah mungkin berulang. Apa yang mana?
0: Apa aja lah. Pilihin aja sama Ijal. Terus buat Takanda Huhui. Buat Atoni juga. Aobes juga. Buat Hyuyun Gurina. Buat tadi tuh ada Kang Arya yang terdengar masuk di Kaizen. Terus siapa lagi? Terus ini pasti Wenonga Wartosa.

0: siapa tuh?
1: Oh, ayah, ada yang Nawil teh.
0: Ada siapa, Aijab?
1: Oh, best Gael.
0: Hai, oh best.
1: Soalnya teh haturan ibi meni ngoncerang beda aritos cair damelan.
0: Terang-terang lainnya. Oh itu tuh Kanggo Ayan Tower. Oh itu judulnya Lukamu Lukaku juga. Ayo bocoran. Apa bercanda?
1: Judulnya apa?
0: Lukamu Lukaku juga.
1: Lukamu. Oh ada ada.
0: Ada.
1: Ada ada.
0: Iya. Ada yang nyapa lagi enggak?
1: Ada nih.
0: Siapa?
1: Dari Mami Indas.
0: Hai Mami cantik yang kayak Syahrini.
1: Sawarna tehem cece melin reprai. Reprai
0: reprai atuh. Nah itu Kanggo Adian Imba Nagara ogenya Ilujang siang Kanggo Kasadayana WA panginten ah.
1: Kanggo Kasadayana
0: mohon spesial mama Kanggo Aijal we anu nuju mancen tugas wilujeng tugas dugi katuntas.
1: Aha.
0: Hatur nuhun aa.

0: Asep. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang, A. Request lagunya Stinky Dalam Diamku Mencintaimu. Kasihnya buat A Ijal yang lagi tugas, kum buat semua sahabat setara, tersayangnya buat seseorang yang suka lagu. Sejarah mungkin berulang saja, semoga sehat selalu di sana. Hanufisa, Abu Serong, obat herba ramuan Arab.

Kawan, assalamualaikum Waijal, waalaikumsalam. Ciberum hadir bersama Busrong Obat Herbal Rahman Arab. Lagunya hanya satu persinggahan. Salamnya buat Ma Indas, Ma Is, Yun Gurina, Ma Ipaska, Tai Enbian, Aadin, Api Ahui, Cuy Holigan, buat Aijal, makasih ya. Sama-sama. Dikarenakan sudah empat lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makan ya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Seratus satu, 101.7 FM.

0: sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sang Pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik, Malaya.

apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cienteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu. Pas tes tulis dan tes baca, soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya, dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba, langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu

mata. Bagi yang menderita, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Malari Bimar. Bersama
1: Abul Tom.
2: Batel Ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
2: Anu ayah di setara. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Ada yang gimana?
2: Anu gobis sah. Anu gobis.
1: Gobis tadi?
2: Atau grup deh.
1: Oh, Mama Ais tadi teh.
2: Oh, Mama Ais apa pun teh Mama ya. Mohon.
1: Ngosot.
2: Ngosot. Karena ada yang tak tadi. Apa pun tehnya. Mungkin ada ramah Mama Ais.
1: Amin, amin.
2: Ya, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Ada yang gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Cuaca nak kemana?
1: Cuaca di sini panas.
2: Panas?
1: Ahan.
2: Di dia marah medam.
1: Medam? Di dia panas.
2: Medam kangen sama si Mbeb.
1: Si Mbeb. Mbeb sehat ada ya?
2: Mbeb batur. lagunya
1: boleh mau request lagu apa?
2: Lagunya pengen di radio.
1: Di radio.
2: Mohon. Salamnya buat Ijal duluan. Buat yang tadi Bang Jun aturan Bunda Hatini tadi tanya teh, itu teh. Oh si Ibu, aturan Ibu, terus Mama I, aturan Mama I pasca, Mama Seri, Api Ahul, Mami Indah, Api Ogan Ogin, Maujan, Bunda Panyalo, Panwada, yang Payah Lor, Jaligan, terus Kang Obetwe, terus si Ica. Bungsu, Nuri, Tian Sukaraja, Teh Ica, Kang Adam, Kang Adul, Kang Cepi, Kang Dilan, Mantin, terus Mama Serin, Mama Oci, Marida, Mama Cahaya, Mama Mantin, terus Kang Randy, Kang Adeng, terus Pak Ansep Dampal. Kayak Yuyun, Bunda Dokin, Bayu Dokin. Nampak Bunda. Penyelahan lainnya. Teh Mawar Kawalu, Bunda Mawar. Kang Arya, Teh Puja. Napi Ahu ya atasnya.
1: Piahui.
2: Oh, Napi Ahu, Yang Mayana. Bilik Kalantung. Terus Habib Ahong, TRC, Teh Medi, Kang Yupe, Kang Cipe, terus Bajai, Dede Ingron, Dede Arman, Mak Jopa, terus Kang Ajin, Mahai, Yani, terus Teh Isa, terus Teh Putri, terus Teh Nilam, Mama Yudamdam, Teh Dede, Teh Kinar, Mas Teh Tangari, terus Kang Obet, Teh Nima, Teh Jandondo, Kang Mawan Cincin, Suhendar, Endian, Kang Menung BBC, Pak Arifin, Kang Reno, Teh Dita, Kang Sobiri, semua mamanya.
1: Semua mamanya.
2: Spesial.
1: Spesialnya
2: buat Mama Lisa aja ya. Yap, lewat mah. Jangan makasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
1: Melody Memory bersama Habus Strong. Bat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Kita kagok. Melody Memory-nya ya teh ya.
0: Mami.
1: Request lagu nate, lagu namanya,
0: lagu nanya,
1: lagu iklim ah?
0: Iklim judulnya?
1: Iklim judul nate namanya?
0: Mimpi yang hilang.
1: Sanes, ayo jeda gini.
0: Hakikat sebuah cinta.
1: Hakikat sebuah cinta.
0: Yang Eta. Itu.
1: Kintun salamna kalau nama lungsurnya ada yang. Aja pola. Siang, hatur nun senggolan nana. Terus oge okay, kanggo ijalnya, nu kaset, nu bager nu soleh.
0: Amin.
1: Kade ngapun.
0: Mami nyepengan iya.
1: Kade muntang aja.
0: Muntangan.
1: Muntangan kade beli ngapung ambung maksud teh. metugas sampai tuntas kanggo nu kaset menye.
0: Ahan.
1: Terus oge okay, kanggo ka Mama Serin yang cantik yang baik. Siang aja. Metrehat. Terus juga buat Ade Bayu Dopcin. Siang. Buat Teh Yun Gurinak juga. Terus juga buat Kang Awe. Acepi, Acipe. Papi AO juga enggak ketinggalan yang lagi menyibuk.
0: Lagi menyibuk.
1: Menyibuk dia mah ayah nama Sanesku modnya siapnya.
0: Menyibuk.
1: Lagi menyibuk dia teh.
0: Ahan.
1: Di lajeng. Kanoka ayah kawang. Dede Imron Acipe. Pak Haji Endang oge lujeng siang Pak Haji. Sarang Bu Haji na. Kanggo Mah Haji Entin oge. Kanoka Aheri Kurniawan, Bu Udapi, Aja Holigan, Ayan Styler juga, Mah Haji Entin udah, Mah Elsa juga, Ibiu Suribiu juga, yang Priang, siang, Teh Dedew Alika, Teh Uni Yuni, Non Pega juga, buat Bunda Ayu juga, buat Kang Undang BBC, Kang Adeng Gauh. Buat Mama Alis juga bareng Pak Elannya, bareng Neng Lisnanya juga. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Buat Mas Herdi, Teh Mawar, Neng Nuri, Neng Amel, Bunda Hartini, Bang Jun, Aredi juga. Kamu nanya si Aredi, tara iya nya?
0: Ahan, tacana ya.
1: Wasat gitu. Dijeng siang ready sodong.
0: Mami. Dijeng
1: wayah gini.
0: Mami.
1: Hah?
0: Ada yang nawel nih.
1: Siapa tuh?
0: Abes Gael.
1: Oh, Abes Gael. Parung Teh Yuli nyawel ah.
0: Well ah.
1: Wang welkeun nya.
0: Sauna teh hatur nuhun teh Inas tawelana. Eh, belum well.
1: Well.
0: Well.
1: Bari acan. Nyimak wah.
0: Nyimak.
1: Mohon abes wel. Sareng Teh Yuli nanya. Pemugia sing damang.
0: Amin.
1: Sing gegeberan damelna. Kang Oka Asuhe oge. Teh Endian. Kang Undang BBC. Terus oge Kang Oka Teh Ica Kriuk. Atau nih Galunggung. Kang Arya Dilaga, Kang Ujang Bawelnya juga, Kang Ujang Cilamu, Kang Ujang Toge, Kang Asep Dampak, terus juga buat Adin Maung, Adoling,
0: Adoling,
1: Kakang Cukok juga, Abah Adiam, Kang Asep Kupat, Kakanda Huhuy,
0: Kakanda Huhuy,
1: Wilujeng Wayah Gini, Kakanda, Peminggonannya, tau ya nak, Abah Ijay, oke. Okay. Hah? Kumacet?
0: Saminggonan nih.
1: Saminggonan mohon. Kadengnya.
0: Mangga.
1: Pilih ya, pilih ngambeknya Kakanda. Atus Kakanda ditawil.
0: Kang Saminggonan.
1: Saminggonan. Saminggonan mohon. Kang Oka Bu Haji Neng Oge, Wilujeng Siang, Atoni Somantri Galunggung, Teh Pujasera, terus Oge Kang Oka Dede Imron, Teh Dede, Mang Obar, Mama Ii Dam Dam, Teh Yun Gurinax, Teh Komalasari, A Anton Brown, Mama Dita Areno, Kang Wilson, Abis Gael, Teh Wat-Wat, buat semuanya aja dah.
0: Dikumit ya. Aja.
1: Mohon. Spesial buat Ijal.
0: Mohon spesial.
1: Udah sampai tuntas, sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Amin, Mami.
1: Thank you so much. Matur nuhun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Aju Holigan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aijal bersama Abu Serong, obat herba ramuan Arab. Lagunya Bento. Salamnya buat Tainas, Mai Pasca, Ma Ozan, Mais, Ibi, Teh Puja, Mas Serin, Teh Ai Enbian, Asuhe, Teh Yun Gurinak, Anton Browen, Kang Adul, Kang Ao, Mang Ubad, Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Ba Adam, Bayu Dok Chin, Teica, Tenuri, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat setara semuanya, hatur nuhun Aijal.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Wah, wah, wah, si bapak semangat benar. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
0: Nah, kan, apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

top agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotik Dimar yang

Kemerdekaan, Madayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: lima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba, langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

Merica, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Bener, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo? Halo? Melody Memory. Halo. Suarana alit teh mawar. Duka ta. Boleh, mau request lagu apa?
2: Tragedi dari Farid Harja.
1: Tragedi. Ada.
2: Ada. Nah, salam-salam yang dikirimin aja ya.
1: Ohan, teman.
2: Kalau buat Ijal aja ya, kita selalu.
1: Amin, ohan.
2: Makasih ya, Ijal.
1: Sama-sama, teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Suaranya kecil ke kanda hui. Gahui. Ohon. Suarana kecil. Kecil pisan ieu mah.

Pak Undang WBC. Assalamualaikum, Pak Undang WBC hadir. Minta lagunya Demi Cintaku dari Hesti Koes Endang. Salam buat semua sahabat Sara di mana saja berada, spesialnya buat yang tugas aja. Semoga sehat selalu dan mat tugas sampai tuntas.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

pukul 13.45 ya. Waktunya Ijal pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu. RT 01 RW 01 Ijal yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 FM, Stara Radio Ciamis. Your local station.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit.
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: Biofarma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotik Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
1: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Harjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Win, Wina, tolong beresin laporan kakak dong.
3: Lah, kenapa kak? Kok aku yang disuruh ngerjain laporannya?
2: Kakak sudah gak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
3: Awas loh kak, kalau dibiarkan bisa lebih parah.
2: Hus, kamu suka nakut-nakutin ah.
3: Ih, bener kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang kak, ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax. Ih, kamu sok tahu ah. Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat. Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
4: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
5: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Oh hampir 1 juta. Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Oh alah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasik Malaya.

Apotik atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotik Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotik Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Mas Warma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Silakan Bu, silakan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya Bu?
1: Bukan Pak, ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati Bu, kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main, bisa berbahaya dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya Bu.
1: Nah itu dia Pak, makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh iya, saya ingat Ibu. Nah ini nih,
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah iya ya, ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan, plus khasiatnya gak main-main Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana Pak? Wah saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh Bu, di depan sana. Tuh kan ada apotik Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini, semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mals yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Den, Wina, tolong beresin laporan kakak dong.
1: Lah, kenapa kak? Kok aku yang disuruh ngerjain laporannya?
0: Kakak sudah gak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
1: Awas loh kak, kalau dibiarkan bisa lebih parah.
0: Hus, kamu suka nakut-nakutin ah.
1: Ih, bener kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang kak, ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax.
0: Ih, kamu sok tahu ah.
1: Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat.
0: Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: akhirat, dirinya tak mampu meninggalkan dunia. Maka, apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat. Karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة

0: ada.
1: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
2: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
1: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
2: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
3: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
2: Hah? Masa segini Pak? Oh hampir 1 juta. Salah kali Pak.
3: Iya, ini total semuanya Bu.
2: Oh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan, pas hampir 1 juta.
3: Ibu kurang teliti, lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
2: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku, kenapa ya?
3: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
2: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
3: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
2: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
4: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Apotik Ilham Farma yang beralamat di Jalan Pasek, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotik Dimar yang

Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sumber Cilaya.

0: sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, ambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini habus terang.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini habus terang.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Habus Strong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azhara yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: bambu.
1: Duh, makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
2: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
1: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
2: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makan ya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
1: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
2: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu, langsung cepat-cepat berobat.
1: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
2: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
1: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
2: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Kahde yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotik Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: sebentar, Bu.
1: Aduh, maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
0: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
1: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
0: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
1: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
0: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
1: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Koong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Aduh, bully.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya

0: sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya, Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
1: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perung Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Pirin, ulah nyengor. Bayar heula hutang.
2: Lain hutang.
1: Hutang heula bayar.
2: Hong areng di

0: oke?
1: Lain gitu kerupuk bayar.
0: Di bibi kurang, di anjuk kurang.
1: Urusan si bibi jangan kurang.
0: Hasilnya jadi kurang.
1: Dicetok, waing.
0: Tapa.
1: Nah, hasilnya jadi ngereng.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip. Madu hijau yang paling sip.
3: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?

0: pengguna produk cedah sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cedah sip apa aja?
1: Pas sudah

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: tepahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

keluarga Ciamis. Agen Apotek Saltia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Sí.
1: Wah, wah, wah. Si Bapak semangat benar. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
2: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
1: Nah, kan, apa Ibu bilang? Makanya, kalau sama Habu Strong, segala penyakit, dari mulai penyakit berat dan susah diobati,

0: TBC, kanker. Juga Bapak anjurkan supaya konsumsi Habustrong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habustrong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten

Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Eh, Bu. Ibu, Ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu, buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Marga Luyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mals yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa, Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu, Bu? Apa berbahaya ya?
1: Iyalah, Pak. Kalau tidak cepat diobati, bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah, Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya, Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum, Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya, Pak. Coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu. Nggak salah, emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotik Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

0: 62 RT 02 RW 16 Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimart

0: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Oh hampir 1 juta. Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: yang disuruh ngerjain laporannya.
1: Kakak sudah agak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
0: Awas loh, Kak. Kalau dibiarkan bisa lebih parah.
1: Hus, kamu suka nakut-nakutin, ah.
0: Ih, bener, Kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang, Kak. Ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax.
1: Ih, kamu sok tahu, ah.
0: Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat.
1: Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain, ah. Biar mata kakak sehat juga.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, Perempatan Arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azhara yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Kita sering bicara surga, tapi lupa siapa yang punya.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu, FM, Stara Radio Ciamis.
2: Saudaraku tercinta,

Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan. Allah.

ada keinginan untuk meninggalkan sholat. Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba, langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Megah Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: 107,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Banyak orang ribut sama mertuanya, ribut sama iparnya karena dia tidak siap. Dia cuma mau pasangan hidupnya saja eksklusif. Iparnya datang enggak dibukain pintu. Suaminya mau bakti sama ibunya cemberut. Dosa dia. Gimana caranya? Hukum-hukum syar'i tidak bisa diubah. Ini bukan hukum rimba. Hukum Allah pencipta langit dan bumi, laki-laki tetap wajib bakti sama orang tuanya sampai dia mati. Dianya mati. Kalau orang tuanya mati atau hidup tetap wajib dia bakti. Tidak boleh istri menjadi penghalang suaminya untuk ketemu ibunya, bakti ngantarin makanan ziarah kuburnya kalau mati. Tidak boleh. Haram. Dia harus dukung. Banyak istri bangkang dalam poin ini sampai seorang anak berani bangkang dengan orang tuanya. Bahkan saya tahu ada kejadian di Jakarta karena istrinya enggak suka, tadinya dia berikan rumah ibunya, di sebelah rumahnya dipindahin ibunya. Durhaka sama orang tua. Sampai ulama mengatakan kalau ada seorang anak laki-laki menikah kemudian dia biarkan ibunya duduk di belakang, istrinya di depan, dia durhaka itu. Apa?
0: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
2: Ah, enggak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
2: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
2: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
2: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
2: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
2: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perung Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kami. Nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuma istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya, bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik, yang kalau kita ngelihat dia langsung bahagia. Jadi pulang ke rumah itu gak pernah nyetel TV. Kenapa papa gak pernah lihat TV? Kan lihat mama. Yang lama nonton TV pasti nih gak nyaman ngelihat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan ngelihat istri lalu lalang gitu. Pah, TV-nya ke di situ, ngapain ke sana ke sana? Kemana mama pergi? Itulah hiburan buat papa. Berat juga. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Belum. Gimana mau ngomong? Gak ada orangnya ya.
6: Aduh, wah, kesenggol deh.
7: Loh, kenapa, Pak?
6: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
7: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
6: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
7: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
6: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
7: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
6: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
7: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
6: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
7: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Cantik Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah Situ Mandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah Dusun Rancah Hilir Kecamatan Rancah dekat kantor pos Rancah-Rancah Ciamis Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Maka demi Allah, ketika istri durhaka sama suaminya, demi Allah Nabi jelaskan, jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Gimana ceritanya dia membandingkan dengan ibu kita? Kita dari rahim ibu, disusui ibu kita. Masih ingat waktu ibu menyusui? Masih? Masih ingat ibu? Apalagi ketika usianya 7 bulan.
1: Kok gigi saya nak?
0: Diajarinya ibu kita bertutur kata yang baik. Diajarinya kita jalan. Diajarinya kita hak batin. Lalu setelah kita dewasa, mapan, punya gaji, siap.

0: atau saya istri.
1: Permisi, Pak.
2: Silahkan, Bu. Silahkan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
2: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
2: Oh iya, saya ingat nih, Bu. Nah ini nih,
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
2: Coba baca.
1: Wah iya ya, ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi dan lainnya.
2: Saya sudah coba dan buktikan, plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
2: Itu tuh, Bu, di depan sana. Tuh kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

0: keluarga Ciamis. Agen Apotek Saltia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Suara istri tidak boleh. Tidak boleh marahin suaminya. Bagaimanapun keadaan suami, banyak kekurangannya, tetap istri menjadi di posisi yang lembut, kasih sayang sebagai wanita. Kita tidak pernah mengenal wanita kasar, malah justru kita mengenal wanita yang kasih sayang, yang lembut. Ya, semestinya kalau dia melihat banyak kekurangan suaminya, dia nasihati. Dan kalau nasihatin, jangan di depan orang. Nasihatin juga mengambil posisi. Kapan kira-kira baru datang dari kerjaan, kita tahu suami saya tidak salah. Terus baru datang dari kantor, capek, habis macet, langsung, ini ada yang saya mau bicarakan. Apaan? Ya pasti tidak ada respon. Ya kamu yang salah, karena tidak mengambil waktu yang tepat. Coba kalau dia habis istirahat.

0: acara ya, boleh enggak? Enggak boleh nanti, ya udah enggak apa-apa. Luar biasa istrinya seperti itu. Bukan pas datang langsung dia buka, dari mana kok kelamaan di telepon enggak aktif-aktif. Kaget suaminya begitu melihat istri seperti itu. Enggak bisa. Dan dosa, memang dosa mencaci maki suami, dosa. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bu, tolong beresin laporan ini ya.
2: Waduh, Bu, kayak yang lain aja deh, Bu.
1: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini?
2: Anu, Bu, saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
1: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
2: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
1: Nih, kamu coba.
2: Apa ini, Bu? Panomax.
1: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
2: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
1: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
2: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pas Warma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadesip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya, Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya.

Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Marga Luyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mal yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Bukan Bu, silakan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya Bu?
1: Bukan Pak, ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati Bu, kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main, bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya Bu.
1: Nah itu dia Pak, makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh iya, saya ingat Ibu. Nah ini nih
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah iya ya, ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan, plus khasiatnya gak main-main Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana Pak? Wah saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh Bu, di depan sana. Tuh kan ada apotik Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya,

0: informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Saudaraku terkasih, inilah saatnya kita menghitung apa yang telah kita kerjakan seharian penuh. Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
3: Allah.

0: apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Aduh, sakit kali pala saya ini. Ah.
4: Hei, ente kenapa?
3: Migrain saya, kambuhan.
4: Sudah aneh juga, ente pasti sakit kepala.
3: Memangnya, kau tahu dari mana?
4: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini habus terang.
3: Buat apa, Wan?
4: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
3: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
4: Jangan lupa, minum ini habus terang. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
5: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

top agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

0: Tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat

Rekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: cuma beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu.
2: Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
2: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makan ya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
2: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu, langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
2: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
2: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, Perempatan Arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Oke, mulai. Mulai.
2: Kalian standby, rolling.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Action.

0: membuat wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: dirimu menyakitiku.
1: Adik, sudah pernah jatuh cinta sama bojonya orang? Jangan, Dek, ya.
2: Jangan ya, Dek.
1: Jangan ditunda.
2: Jangan apa?
1: Jangan ditunda.
2: Oh, begitu ya.
1: Jangan konangan juga.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: sih, Mbak?
1: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

35. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visoca, menawi keluhana naon tiasa dicarioskan keluhana.
2: Ngawi tante Neng, pamit tinggal teh sok borem, terus sok kaluaran cai. Tidak ada bapak mama lum, saadin di dinten ngadamel natap komputer di enjing duwi kawangi. Tah nguping di radio aya iklan Visoca. Nya abi teh nyobian ngagaleh di radio, mama nabian ngajodoh Neng.
1: Upami perubahan saatos konsumsi Visoca, kumaha bae Pak Haji Endang, tiasa dicarioskan perubahana.
2: Saatos na minum Visoca sarang dikecerken karena soca. Nah memang pertama taman mau meniperi sarang panas, tapi saatos na titingal ya teh katingalnya bengras. Sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer lah. Nah pas guga bobot teh walah eta kokotera kalah luar Neng. Malah mah pun bojo oge nyobian, cingpa nyobian abi bade kecer. Alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah, saya pisan perubahanannya. Menawi tiasa didugikan kana sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos Pak Haji Endang.
2: Pesan-pesena kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak, mangga cobian wae Visoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karep.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

boga salaki. Boga kasalaki batur ya. Be ame berbeda mun. Kaningnya cinta salaki batur bawa balik. Hah? Cinta bojone dhewe. Oh, bohong ayo duwe pe cinta bojone dhewe. Bawa mah bojone dipicon. Iming-iming atau teler dulu. Hah? Teler, bisa ngalawan ibu-ibu mah cicing wewe. Wayana bagian ibu-ibu heula, nu ngorang ngirehan. Siap. Yang muda harap maklum ya, bagian ibu-ibu hari ini ya. Oke.

masih dengan ending yang indah. Terima kasih. Redanggus nih. Kembar, ternyata kalian kembar yang tertukar ya. Hah? Sama yang cakep. Iya dong. Iya dong. Pasti.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: sih suruh ngerjain laporannya?
1: Kakak sudah agak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
0: Awas loh, Kak. Kalau dibiarkan bisa lebih parah.
1: Hus, kamu suka nakut-nakutin, ah.
0: Ih, bener, Kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang, Kak. Ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax. Ih, kamu sok tahu, ah. Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat. Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain, ah. Biar mata kakak sehat juga.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Lanjut. Oke.
1: Sampai.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manawi sarang Bapak Saha?
3: Bapak Dayat
0: linggina paling mana?
3: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
0: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarioskeun keluhana.
3: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiruponan wae, tapi ditinggal itu ayah.
0: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
3: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisoca, panon jadi jantan bengras deui nomor dua dinten.
0: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes menawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
3: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca, mata jadi sebening kaca.
0: Siap, hatur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

keluarga Ciamis. Agen Apotik Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotik Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812

35 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Oh hampir 1 juta. Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Cideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
1: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mal yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: sebentar, Bu.
1: Aduh, maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
0: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
1: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
0: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
1: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
0: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
1: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat

Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bu. Ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu, buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Kemerdekaan, Madayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau melihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: ada jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya, Socha Clear, itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas

0: dekat Yudasip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Yudasip.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335 di 0812-4560-3335.

0: Bu, silakan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

tapi penyesalan jauh lebih menyakitkan. Terus bergerak walau perlahan, sebab yang berhenti tak akan pernah sampai tujuan.

0: senggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
0: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Kahde yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotik Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Tanya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya? Yang bagus hasilnya.
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: top agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: melalui lagu di Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
1: Banyak orang ingin terlihat berhasil sebelum benar-benar membangun hasil. Tapi aku memilih

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Maaf Bu, sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini Bu.
1: Loh, kenapa Bu?
0: Saya ngedrop Bu, asma saya juga sedang kambuh dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan ya?
0: Iya Bu, selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja Bu, belum ada perubahan.
1: Makanya coba dengan Habustrong, untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah Bu.
0: Oh, ini Habustrong Bu, yang bungkusnya merah. Belinya di mana Bu?
1: Gampang, di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya kambuh, Wan.
1: Sudah aneh duga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya. Kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat ente pegang kepala terus. Ah, ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini habus terang.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente. Menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini habus song. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu, langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Pas Warma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Sambung Jaya yang beralamat di Jalan Sambung Jaya nomor 14 Sambung Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ciloloan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelang, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Wah, wah, wah. Si Bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habus Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habus Strong.
0: Nah, kan? Apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habus Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah

0: dianjurkan supaya konsumsi Habustrong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habustrong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Ibu, ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu. Buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01 RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan

Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: sebentar, Bu.
1: Aduh, maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
0: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
1: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
0: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
1: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
0: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
1: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Aktivis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Permisi, Mbak.
1: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: angin resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya.

RE Marta Dinata, nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum Bu.
1: Aduh. Waalaikumsalam. Wah, gimana Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
0: Itu dia Bu, hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
1: Jangan kecil hati Ki, kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
0: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
1: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba, langsung rutin minum.
0: Iya Bu, Kiki minum ya.
1: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
0: Benar Bu, ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
1: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azhara yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Pencet channel 01 Tong Hilap di like and subscribe.
1: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pa?
2: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
1: Mending kita tanam sayuran aja, Pa, biar gampang panennya.
2: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
1: Oke, Pa. Nah, ini dia kopinya, Pa.
2: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
1: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
2: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
1: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
2: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
1: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
2: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
1: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi

0: silakan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi.

Nutrisi Kesehatan Mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

untuk agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok Adura, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cipunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT 13 RW 03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560-3335. Sekali lagi, 0812 4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Oh, pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa, Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu, Bu? Apa berbahaya ya?
1: Iyalah, Pak. Kalau tidak cepat diobati, bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah, Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya, Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum, Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya, Pak. Coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu. Nggak salah, emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: maaf Bu, sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini Bu.
1: Loh, kenapa Bu?
0: Saya ngedrop Bu, asma saya juga sedang kambuh dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan ya?
0: Iya Bu, selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856

kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: karena bener, sieun karena salah.
1: Ulah di dunia mah.
0: Kumaha nemete Gusti? Ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama ceuk anyeun leuwih era. Pelebah mana erana?
1: Robi,
0: paling saeut malah. Nanging sateu acana jisim abdi ngajawab pertarosan si salira. Urang ada meuhela MOU.
1: Naon kasepakatan?
0: Naon MOU teh? MOU teh memorandum of understanding.
1: Oh,
0: gaul. Hanya di wayang aya MOU, da wayang na ayeuna.
1: Jaman ti wali,
0: modern wayang. Lamun baheula bawa MOU.
1: Aya culung aya ge MOU.
0: Urang ngadamel MOU ceuk bahasa Indonesia, urang ngadamel kesepakatan. Atuh be dieuna ceuk bahasa Sunda, urang papaitan heula.
1: Urang perjanjian.
0: Papaitan kumaha? Margi anu ditanyakeun ku salira ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kaca mata agama. Sedengkeun anu naros ka jisim abdi, salira salaku pamimpin. Ieu mah bilih katerangan hukum agama ieu bilih nyinggung ka salira naha bade bendung atawa nepi moal.
1: Cobi, ulah.
0: Kumangke?
1: Ulah.
0: Sanes kumangke?
1: Aras. Papaitan heula.
0: Papaitan heula sanes kumang tadi dia seueur anu lepat teh. Seseueurna jami kumang engke tapi kedahna engke kumaha?
1: Eta sea kulan eta.
0: Emutan heula tapi engke kumaha?
1: Ulah kadohong tong.
0: Ala deg-deg atuh deg-deg. Lain deg-deg da agama ge nyarek. Leuwih hade maneh jempe jeung tibatan loba omong kaituna pipasiaeun. Da jempe oge ibadah lamun kaituna silih tonyok.
1: Jempe ge ibadah geus jempe ge.
0: Moal kaula moal amak. Moal benuk moal. Sakali deui moal benuk moal. Nista maja utama moal benuk moal.
1: Cius,
0: cius. Oh, cak segala rupa. Sagang pati pilih kasinggung mah benu. Moal.
1: Cius, cius.
0: Cius lah.
1: Suers.
0: Dia.
1: Dia.
0: Jadi.
1: Dia. Ya, satu buat.
0: Jadi bebas saya nama ya.
1: Saya penyanyian.
0: Jadi pertarusan tinginaan kepemimpinan ditinggali tina kacamata agama pelebah mana isina. Bener.
1: Iya, Gusti. Sobi, kulah.
0: Masih kena emut salira. Naon? Dina mangsa salira diistrenan jadi raja di negara. Naon? Jisim abdi mah masih kena inget. Dina mangsa jisim abdi dilantik jadi senopati di negara. Atuh kakang pati getangtos masih kena emut. Dina mangsa dilantik jadi patih di negara. Kapan orang tersadana disumpah?
1: Sumpah.
0: Maka yang diungkulan ku kitab segala rupa. Kumaha sumpahna? Demi Allah. Lah, maka jima mau Allah.
1: Naon?
0: Maka jima mau Allah.
1: Nah, naon gitu?
0: Jika agama Islam yang mana?
1: Kuma dalang, belegu.
0: Dalang na Islam, aing Islam, berenang. Dalang na Kristen, aing haleluya. Keberannya dalang na Islam.
1: Dalang manci kelemusnya.
0: Demi Allah. Setiap demi Allah tingawitan tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah.
1: Tuh,
0: luar tina dengan nama Allah disebutna jalir janji.
1: Terus ingkar.
0: Bener. Jisim abdi badana roskeun upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna? Ya dosa,
1: dosa.
0: Doraka,
1: doraka.
0: Bener. Tah kantun ngemut teh urang ana salaku pamimpin nah tega rakyat dipimpin ku jelema doraka gara-gara janji na tebara rutin. Margi tesa kedik dina jaman kiwari jamaah yang jadi pamimpin nganyukupkeun neangan untung tina enteng neangan kasempatan tina kasempitan nukmak makmak pribadi na tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat.
1: Eta kula
0: terus tekawas dina mangsa kampanye pan urang teu kadak-kadak deukeut ka rakyat.
1: Leres pisan
0: dina mangsa kampanye mah pan urang teu kadak-kadak bageur ka rakyat.
1: Leres
0: berehan ka rakyat mere kaos ongkoh
1: ateh
0: leuhung lamun alus mah dah henteu
2: bel eng
1: diangge teh
3: ilu poeng geus belel
1: tika kulamu diam
3: dipake teh ngeuna ngadon panas
2: dan aratel
3: ya ranjem
1: dipake teh kalaka 00 BM
3: dina mangsa kampanye mapan baligo pagede-gede pakasep-kasep lu tara make kopeah di kopeah. Bari janji melulu ka rakyat. Kumaha janjina? Aku akan membela wong cilik. Aku akan membela wong lemah. Punten kadang-kadang geus kajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat.
1: Tuh, para rokok kurang.
3: Naon? Tarik ting jang ngomong teh hareupeun saha?
1: Terlaluan.
3: Ayeuna raja. Nah, atuh.
1: Atos perjanjian.
3: Harus teuing. Kok ada yang ingin ngomong?
1: Pake filter.
0: Apa itu perjanjian tadi? Terus sak. Terus Bapak Itan.
1: Protes, kan?
3: Lain nanaun siap. Matur ma'uwah nuwani ngomong gil.
0: Belan, kan?
3: Matur ma'uwah nuwani ngomong gil harapun raja.
0: Kok jadi matur ma'uwah nuwani ngomong raja harapun gil? Harapun gil, harapun raja. Uwah nuwani ngomong ki harapun raja.
3: Bener. Uwah nuwani kan? Bener.
0: Tak.
3: Mumpung ayah nuwani. Cicing.
1: Jempai. Calik. Kilok. Uwah nuwani.
3: Kesin ditewak mana?
0: Mumpung linek pek tewak aing.
1: Mumpung hujan.
0: Nah kuring salah ngomong kia. Nah kuring mah ngomong teh berdasarkan data-data yang otentik. Berdasarkan kenyataan. Berdasarkan realita. Yang dilindungi ku undang-undang. Bebas mengeluarkan pendapat di muka umum. Sepanjang tengah rugikan negara jeng bangsa.
1: Laras gitu pisang ulan.
2: Iya. Masa ulan arahnya saya.
3: Kasinggung salira Gusti.
2: Sotik.
1: Aya nyeret bulan.
2: Aya kagores tuh.
3: Untung geus Bapak Ita menjen Bapak Ita dipecat geuna aya aing.
2: Pasti
0: nata kitu Gusti ieu mah isin. Mata isin upami ditinggal tina kacamata agama.
3: Senopati. Oh, siap dipecat siap. Saya tertarik teh ngomong dah.
1: Raja
3: Senopati dipecat siap. Bagja aing boga Senopati mudah kieu sugan teh dipecat. Bagja aing boga Senopati mudah kieu bulan hareup ditaekeun gaji ku aing.
1: Iya, anjing kakuningan.
3: Salian tinaek gaji wayahna anjin ayeuna diangkat deui. Salian ti Senopati wayahna anjin jadi penasehat pribadi kaula. Wayahna dieu nagara maneh kudu jadi ustad.
1: Ya, jadi
2: naon mereka kena seri kita
1: jadi kulit kayak Ustaz Gondrong
3: naon nyete wala Gusti damang Pak Ustaz
0: kekena itu seri atau yang serikan tapi beda seri yang serikan namun yang serikan mengeledek ke kain
3: terus terang nih kau laman yang serikan
0: nama yang serikan
3: turun darajat belum turun darajat kumaha tidak Senopati jadi ustad
0: keke tidak Senopati jadi ustad turun darajat
3: bener
0: susah
3: cekaula
0: onduh dupi kakang pati uningai hartina ustad naon
3: ya apal
0: apa
3: bener
0: cik ari ustad naon
3: kaulah tepati pasti apa hartina ustad
0: simuhun naon
3: ustad
0: simuhun
3: ustad
0: harbohun hartosnya naon
1: nah kulan ustad naon
3: ustad
1: serangan ke apa
0: hartina Ustaz itu tukang ojek, Lin. Tukang ojek masanes Ustaz, tapi Usman.
1: Usman.
0: Ya, Ustaz teh hartina, bedieuna hartina guru. Padahal leuwih teh eta. Aye Kakang Patih tiasa nulis syariatna ti saha?
3: Ti guru.
0: Tuning?
1: Eta.
0: Tiasa maca?
3: Ti guru.
0: Tuning? Tiasa nulis?
3: Ti guru.
0: Tuning?
1: Tuning.
0: Tiasa ngetang?
3: Ti guru.
0: Tuning?
1: Laras kulan.
0: Moal aya presiden, moal aya menteri, moal aya gubernur, moal aya bupati, wali kota, camat, lurah, RW, jeung RT tanpa syariatna aya guru.
1: Tuh,
0: lumatak tae naikkeun gaji guru teh.
1: Amin, kulahan mudah-mudahan naikkeun.
0: Da ieu mah dibalik aing gaji dewan nepi ka apung-apungan, ka beuli naon aing guru motor ge ngiridit.
1: Motor ge becuk.
0: Sedengkeun maju mundurna hiji nagara ditangtukeun ku dunia pendidikanana. Ari dina pendidikan aya guru patak taekeun guru teh. Aduh Gusti.
4: Lain Gusti mikir.
1: Eta mah hakikatna.
0: Ya, bolah dibalik-balikeun kurang ayeuna. Luar biasa guru teh. Geus. Ngabahas nagara jeung bangsa lain cukup kudua urang jeung tilu urang. Ngabahas nagara jeung bangsa kudu ngaliwatan sidang paripurna sidang gede. Bos saya, janten kaula yang kepentingan anu leuwih penting nyaeta ngeunaan ajen inajen ieu nagara. Bos saya, Fatih kaula, karep saya.
5: Apa yeun deui geus?
0: Disangka jadi luar biasa. Batok bulu si badu. Luar biasa.
1: Elmu dugi kaki itu.
0: Bisa ngomong kitu bu guru ti saha?
6: Ih, Bapak Kades. Saha Bapak Dria wahana.
1: Nu kaset pula.
6: Nya nu ganteng ning. Jiga uing keur ngora kitu dah.
0: Beres. Lon. Janten aya kapayogian anu langkung penting. Bener. Pergawis.
7: Cobi kulan.

0: ngahina ngara Gusti Prabu.
1: Cobi kula.
0: Upami aya raja anu ngahina ka nagara urang. Opati Siwaraga hayang nyawa kadengkeun kaslametan jeung harga diri bangsa.
1: Beres kulan.
0: Edan-edanan kaula.
2: Ala Gusti ngamuk abidah.
1: Moal ngantek.
2: Edan-edanan kadang-kadang edanyaan Nabi Mayur.
1: Demi nagara sareng
2: bangsa. Demi nagara demi bangsa. Nah saha anu geus wani-wani ngahina ka nagara urang?
0: Saha? Aya raja anu ngahina secara teu langsung ka aing. Raja mana? Raja tatangga sabeula. Negara mana? Negara Amarta. Negara Amarta.
2: Bener. Kekekenaha negara Amarta bet ngahina. Tara-tara.
0: Apa mana negara Amarta?
2: Ya terang itu.
0: Belah mana?
2: Pai dituun ti Wulanu.
1: Eta mah
0: lain, eta mah jauh-jauh.
1: Eta mah lemur.
0: Eta mah lemur atuh.
2: Negara Amarta teh upami telepat rajana teh nyaeta Prabu Yudhistira.
0: Tah, geuning apa?
1: Eta tu geuning.
2: Ari Yudhistira teh kalebet teh Panawa.
1: Yeah.
2: Ari Panawa teh aya lima anak lima lalaki wungkul disebutna teh Pandawa.
1: Eta.
0: Anak lima lalaki wungkul disebutna
2: Panawa.
0: Lamun awewe lima
2: Panawi.
0: Oh bener.
2: Laras kulan. Lamun anak Panayagan Panakoh.
1: Anak Panayagan.
0: Jadi kahiji
2: Yudhistira.
0: Kadua
2: Bima.
1: Laras.
0: Jang bungkude.
1: Suanten lagi kulan.
2: Suanten lagi gagah.
1: Gelager.
0: Katilu.
2: Katilu panengahing Pandawa namina Arjuna.
1: Si boleng.
2: Tangka sepna model abdi ucil.
1: Ngantuk gondrong.
2: Nuka opat sarang anu kalima mah kemar. Saha upami telepat Upin jeung Ipin.
0: Bagus poin.
1: Ngamatuk ngartun kula.
2: Na kula sarang sadewa. Ta eta. Iya, da baheula mah teu ngaranana teh Darman jeung Darmin teh. Ngan geringan digenti Atang jeung Ating.
1: Aman jeung Amin.
2: Itu Gusti. Kaya ngahina kumaha?
0: Ngahina tak urang-urang Pandawa, urang-urang Amarta. Ngahina kumaha?
3: Itulah yuk tadi.
0: Harga diri. Meureun apa negara Amarta sataun sakali di negara Amarta sok dihayakeun hajat.
2: Hajat taun.
0: Hajat bumi.
2: Hajat bumi dan bangunan.
0: Pajak kita batu. Hajat di mah. Hajat.
2: Lajeng
0: dina hajat urang-urang Amarta dina sataun sakali kabeh raja-raja di satatar media desa dionang ku urang-urang Amarta.
2: Nah,
0: beres. Unga taun
2: beres.
0: Tapi maha ayeuna dina hajat ayeuna Panawa tong boro-boro ka aing ngonang ngabejaan di henteu. Padahal aing raja nu panggagahna dengan kusian.
2: Wah, paur gelas pupus tilu.
1: Rokok tinggal ke banyur kulan.
2: Waduh,
0: bayangkan kusia dewa kahormat ka aing. Raja-raja ka aing kahormat nah ka aing bisa. Yudhistira aing teu dihormat.
1: Laras. Harga diri.
0: Harga diri negara urang dikamanakeun hae.
2: Laras.
0: Ngerti?
2: Laras.
1: Cobi.
2: Laras Gusti Laras.
1: Lagi ngonang.
0: Hare-hare kaing nepi ka ayeuna nepi ka beres hajat kaing teu ngabejaan ka si Yudhistira.
1: Teu basa teu carita.
2: Nada yang SMS.
0: Gaya
2: la BBM.
0: Allah.
1: Ngateukeun onangan mah aya ngaruh.
0: Waduh, jangan kaing teu ngabejaan teh si kulaja. Geus nganggap enteng, nganggap remeh kaing. Si Yudhistira. Jangan wayahna pikeun mongken ka sakabeh raja-raja di satatar madya desa. Lain si Yudhistira laku ratu mulku. Lain si Yudhistira nu panggagahna tapi aing nu panggagahna.
1: Temongkeun kawibawa negara urang.
0: Urang jajah negara Amarta. Urang rebut negara Amarta. Temongkeun ka satatar madya desa.
3: Iya, beres.
1: Eta
3: hati-hati deh.
0: Iya, beres.
1: Satuju pisan.
0: Aduh, anjir cilaka.
1: Aya kasieun.
0: Lawan cilaka. Perang teh amurun. Ora make jeung sieun. Di negara Amarta teh aya si Bima.
1: Ah eta kulah.
0: Enteng. 5 menit beser poy.
1: Ah eta
0: mah. Nya leung si Bima kumaha lamun anakna apa Gatot Kaca?
1: Oh.
0: Gatot Kaca teh sakti.
1: Langkung sakti teh.
0: Leuwih jago ti bapana.
1: Aras.
0: Gatot Kaca teh. Urat kawat, balung besi. Kulitna geseng. Si Gatot Kaca teh. Awak lagi wajah. Dah tahu yang lamun kiri si Gatot Kaca malam keluar ciki. Keluar naujing. Daun oli.
1: Rambut lagi ram kawat.
0: Buk lagi senar. Kunjung apa kunjung yuk? Bayangkan jauh. Tuku nak kilah nangi keluar lagi si template. Itu si Gatot Kaca teh material nang di kalau ribu tenang tenang. Karena sanggup tanjir ngancur ke negara Amarta. Sanggup. Si Yudhistira lepahan boleh. Ayo siapkan sedang tenulat dia pala tamtama. Hancurkan negara Amarta. Temungkan yang aing panggagah dari jagat raya Pramudita.
1: Tong diantep.
0: Hancurkan Amarta. Temungkan kesetatar madya desa. Aing aing nu panggagah na. Aing nu pangjagona. Raja raja negara Jambul Dwipa. Tengena aing ku Yudhistira. Saya malah ini. Saya malah malah. Ira. Ayo na belum.
1: Tong diingkekan.
0: Saya malah malah malah. Rupina bawa diingkekan di rampung. Daun tutas pengadiga. Mereka bantu pasukan, bawa pasukan secukupnya, hancurkan panawa saya,
3: lugain mira.

0: kos-kos ke Prabu.
1: Gila ini telah kerana mampak.
0: Jangan jisi mabdi pada sanuk-sanuk kepala puhela.
1: Naun?
0: Margi kangaranan perang. Sadayana bakal jadi algojo. Kedipaehan bakal maehan.
2: Maehan pulang.
0: Kesalamat berenan cilaka.
2: Tetapi helaan.
0: Ima beli. Jisi mabdi. Tetangga dengan syaukur bugang na wungkul. Kata napi balik ngaran nabi hapunten kasalira Gusti Prabu. Tina samudaya kalepatan ageng simawun tenali. Bila ayah syaur anu teka ukur basa anu teka.
2: Haja.
0: Bila nyingung kena perasaan kalbu salira nedatawaku petaya na. Disimabdi pada islah.
1: Sami-sami senopati dihampura ku kaulan.
0: Nuhun ngeran.
3: Dan saling bebas.
0: Kaiji itu kaduana.
1: Omat. Bisi abdi maut ngawian pun bojo. Pun bojo jisi mabdi ay nanti kerka kandungan. Sabara bulan. Nuju sasihna. Sapan bulan. Tilu tahun. Aiman he pamajikan teh ngandung naon? Ngandung maksud jeung tujuan. Itu Gusti. Oke, Oma tu pami abdi maot mi hape punini. Ini mane? Simuhun. Kekeh punini teh hayang dipangmeserkeun lejing. Masih. Hayo ini. Warna naon lejingna? Hayang pink. Coba.

ka shiga tarkasa jadi ana mashin iyen jelai apa baing haye ngabuktikeun ka dikjayaan ana eta dua jeleba jaja pangawasan aku ais sedangkan walat dia balat tam tamah hangkot buta hangkot buta iya. Pula pula iya. Pula pula iya.

0: Supanana.
1: Cuma tapi hatur Gusti diterima. Salukan batur-batur. Oke, bos. Ayo siap bukti kumah di gitu-gitu. Siga hayam pelung.
2: Ieu teh gaya Gusti mode.
1: Mode naon?
2: Ieu teh gaya mohek.
1: Mohek
2: sumuhun. Abdi teh anak pang.
1: Pang naon? Pang goreng patut.
3: Ah, lajar pang dina.
1: Mau maneh salukan batur-batur. Oke, bos.

0: Diterima.
1: Maksudnya?
0: Diterima.
2: Sakit utari kita.
0: Oh, sumohon.
2: Sumohon. Dengan lamun.
1: Naon cina?
0: Jaji kok bos sumohon. Diterima belegu.
1: Ari batur nanya teh jawab. Eta teh dosa. Lamun batur nanya teh dijawab teh eta teh dosa.
2: Ya.
1: Teu meunang kitu.
0: Pan aing ge ngajawab anjing. Jeung nunungan teh ditarima. Anjing.
1: Kalau kau ungut-ungutan. Disangka dakwah aing. Naon cenah ce
0: astagfirullahalazim. Asia budak anjing.
1: Diterima, bro.
2: Diterima, cerita pulang.
3: Dengeng, merah.

0: maut na aduh jaji aduh
1: ayah kene kudu meneng
0: eueuh nu modar aji
1: aya
0: kan lan eueuh nu modar belegu
2: aduh sakit kali pala saya ini ah.
3: Hei, ente kenapa?
2: Migrain saya, kambuhan.
3: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
2: Memangnya, kau tahu dari mana?
3: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini habus strong.
2: Buat apa, Wan?
3: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
2: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
3: Jangan lupa, minum ini habus strong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
4: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

0: Warga Ciamis. Agen Apotik Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotik Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Lagu gue menu modal. Oh, terus 2 menit.

0: anjing parah anjing.
1: Parah.
0: Geus tong diceungceurikan nih.
1: Nya kadinya.
0: Anguran mah doakeun. Tuang rama cing ditampi iman Islamna. Kumaha sia we anjing? Tah kitu amin kita ada anjing. Parah anjing parah parah.
1: Parah ieu mah ya.
0: Kunaon maot na teu damang heula? Eueuh nu modar. Oh, liper agak jana. Anjing parah-parah anjing. Eueuh modar anjing. Anjing eueuh modar anjing. Atuna sanes wawartos ka abdi. Dai liper mah gampang. Cek bapak kades oge liper mah ubarna teh ku hahanyiran. Aing ge nyaho.
1: Heeh, bener.
0: Mane eueuh nu liper. Ish. Hahanyiran. Ajik aingé nyaho ngadeueuh nu modar eueuh nu liper. Ish. Hahanyiran. Sanes hahariringan kade. Hahanyiran. Modé ku belut, ku harmis,
1: remis.
0: Tah nu langkung sae pisan mah ku tutut. Aingé nyaho. Ngadeueuh nu liper. Ish. Tutut. Aji, aing ge nyaho is tutut. Aing, aing ge nyaho bar liper teh ku tutut is. Sanes kueta, kunaon? Ku tutut aduh anjing aduh anjing. Para anjing budakna para. Jigana ye jelema teh make ceuli. Aduh aduh aduh aduh aduh. Tuh cilai diharap si anjing. Lain aing nu teu heula. Di tukang diukna. Di tukang diukna. Gadun dua kliuk jadi.
1: Semaruk nayangin ber.
0: Hei.
1: Gadun diuk.
0: Naon. Di tukang diukna. Kututut.
1: Eta saya itu jelas kututut.
0: Tututi tututi jadi. Di tukang diukna berdegup. Hei. Naon. Di tukang diukna. Aduh jadi aduh anjing. Hei. Naon si mana teh kaing teh noe ngomong itu. Itu teh ngomong cina aing. Di tukang diukna berdegup.
1: Di pangkar kuat.
0: Ngomong ah. Aing merek di tukang diukna. Apa cek aing gitu sih teh.
1: Sama rupanya kita memang tutut.
0: Tidak bisa teman. Kulan teu ngomong. Teu ngomong kulan sanama. Teu ngomong kulan sia teh. Tah hayang ngadenge ngomong aing bade ge kenda.
1: Cobing. Anu
0: tuh. Lebok haji. Alhamdulillah ya Allah. Geus lohor deui. Sia aing mecus disangka adan. Aduh. Nah, kami dah minat teuing.

0: iya si Haji. Tai ugu na si teh papatong celeng di na hidung aing. Abi na ting si teh. Ih.
1: Hayang ngiring leus tuh.
0: Kawas lain ka kolot. Belegung. Bawa kasopanan. Abi na ting si teh.
2: Ada.
0: Hai hai. Ngeus Haji.
1: Indang.
2: Rasa amok kendri di tempat.
0: Tahu sana.
1: Di kangen dek-dek gitu, audit. Amarah ke kawan-kawan.
0: Hei. Daun dari mana?
1: Ceplak gitu tuh.
0: Daun. Tahu sana.
3: Daun, daun, daun,
0: daun. Daun.
3: Aduh.
0: Alah. Daun sana.
3: Alah.
0: Daun.
3: Emangnya gua cowok apaan?
0: Aduh.
3: Masalah buatlah.
0: Ya.
3: Naon?
0: Jika terlempang teh ngele.
1: Nempok.
0: Ia mah tungkul yang ngedudut. Jadi sirah mana diadu jeng sirah aing.
3: Oh gitu. Jadi mana ngamak teh gara-gara ulu aing diadu jeng ulu mana? Sebab?
0: Tenele.
3: Jadi nu salah?
0: Mane?
3: Dipikir-pikir malain aing anu salah.
0: Saha?
3: Sia.
0: Nah aing.
3: Dengarkan belagung. Geus bubuh kan aing mah teu neuleu. Tah maneh nu neuleu ka aing geuning ka kaitu.
1: Heuh bere jalan.
3: Ngageser ieu mah cerai di dinya diganyeun masalah jeung aing. Emangna aing rek sieun?
1: Jalan melenggang.
3: Siap
1: lain
3: disantet
1: ngeblong sih. Galaksi mah.
3: Bina-bina teuing nyaho ember na batur siap wae.
1: Aduh ember.
3: Bina-bina teuing. Eh, kini aya Gusti.
1: Kini aya Ari.
3: Sugan teh kapiting.
0: Ya Haji, dunung enggak disangka kapiting. Dunung enggak disangka kapiting. Eh.
1: Hey.
0: Disangka kapiting. Hei,
1: toel si eta mah.
0: Ih. Allah Akbar.
2: Kare
0: ditanya. Naon? Dulu enggak disangka kapiting. Ih. Tutut. Jadi, jadi. Aduh. Hayang kalungan ne jae jeung tutut ye.
3: Aya naon Gusti?
0: Heula.
3: Lan
0: heula.
3: Mending ayona.
1: Ya.
0: Maksudnya kesal sih.
3: Mana yang nak teriwo?
1: Aduh.
0: Eh, daguan.
3: Antosan siapa nabi tu skadiu?
0: Okay, cina.
3: Eh, monyet lain kasihan mah.
1: Miluan.
3: Eh, yang miluan ni. Maru kanarek di bawahan pada hamba Gusti ni.
0: Iya.
3: Ya Gusti, okay nyawa yang. Itu mah pita galahan musinya.
0: Iya.
3: Yeah. Si itu mah kambing nyawaannya.
0: Iya. Yeah, yeah.
3: Si itu mah goreng patutnya.
0: Iya. Yeah,
3: yeah. Mami ambil kasepnya.
0: Tuh.

0: pas juga surupan sih.
1: Usuk main.
2: Tinggal lihat tuh.
0: Buka tuh topinya.
2: Ya, halangan tuh topinya.
0: Buka topinya tuh. Hei. Jadi gitu budak Badung cete.
3: Jol iya, jol iya. Hei.
4: Kena lampu anyar.
1: Lampu di sulit.
0: Jauh sya. Jauh nul. Macam mana pula lah kau. Jauh. Macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sirat apa? Mana mau ngomong tak gitu? Ulang mana mana? Kau tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan. Alhamdulillah, orang rancak ekek.
1: Ajik, Medan, goblok rancak ekek.
2: Sama Bandung, betul.
3: Budak dasar.
0: Orang Medan, betul. Di Batak, betul. Geslila ayah di Sunda. Geslila ayah di Sunda. Apa itu lila?
4: Kenapa lu?
0: Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. Taman nila aji gitu. Oh, canya hon bahasa Sunda merenya. Cana palun bahasa Sunda. Can paham bahasa Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya kinten-kinten tilu sasi abdi di Sunda. Goblok dia. Tanya bahasa Indonesia jawab sudah.
3: Orang mana?
0: Aingaran mana? Nama apa? Ucok Humarurung.
3: Yo, si Ucok sini.
0: Ucok Humarurung. Kali ini. Dia jeng saha? Sama adi apa? Saha? Butet Humaregung. Halo? Yo Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas diri sebenarnya.
2: Keluarga reng.
3: Keluarga iya.
0: Ninina tampak.
3: Akhirnya
0: hari bapak mana?
3: Bapak.
0: Bapak mana?
3: Bapak apa?
0: Siga rantang. Siga rantang. Hari inum, ya siga termos. Hari aki, siga seeng. Oh, keluarga para bot dapur.
2: Berarti masak.
0: Uyutna hawu jika najelma ya. Bisa bahasa Sunda, sekedik sekedik. Sekedik kajik ya itu sekedik.
3: Malu murang japa.
0: Meskipun siabang ini dari Medan, meskipun siabang dari Batak, tapi siabang karena kesinan Sunda itu siabang rees jeng dede. Siabang hees jeng dede. Itu hees jeng si dede. Tetapi si abang itu rees jeng dede. Oh rees jeng dede. Nah itu rees jeng dede. Belegu lah kau. Nari mana bisa ngalagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon. Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan.
3: Waduh.
0: Bubui Bulan. Betul? Bisa. Ya bisa. Dijawab. Oke. Bubui Bulan. Oke. Bubui Bulan itu kumasih? Ajik. Anggo apa? Ya lupa lagi lah. Degen. Bubui Bulan.

0: te nyerep aja gini nyerep sisa oke okay. Bubui bulan dah oke okay. Bulan mitin aku mah bubui sudah bubui bulan
1: mari
0: enak
2: saan sakit
0: aja nyeri goblok
1: menong.

0: Ba. Panon siya, panon boy, sige panon siya.
1: Ano na to?
2: Siya tama.
0: Sige, sige, siya lang ang umuwi bulan siya. Era ko babalura.
2: Dage-dage na.
0: Iya, babalura. Dria. Alis ini teman. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut, siapa orangnya?
1: Aslinya.
0: Bisa, ya bisa. Lagu naon. Siapa itu paling resep itu kopi dangdut.
2: Eta.
0: Kopi dangdut. Betul? Cisok. Oke. Okay. Kopi dangdut. Oke. Okay. Nayaga.
1: Yo.
0: Nayaga sekurang kompak. Yang kompak malu sama desa Cikakak. Desa Cikakak ini orangnya kompak-kompak semua. Masa Nayaga tidak kompak berompak?
2: Kompak, Cek.
0: Oke. Nayaga.
1: Yo!
0: Waduh.
2: Naon?
0: Tukang goong tidak yoyoan.
1: Ngomong atuh.
2: Temenang pajarkeun temenang.
0: Satu kali lagi minta yang kompak. Ini khusus Nayaga semua. Penonton jangan ikut yoyoan. Ini khusus Nayaga. Oke, satu kali lagi ya. Yang kompak. Nayaga. Nah, itu kompak. Kompak naon anjing? Kompak jempen. Oke, Nayaga, I want to sing a song kopi dangdut.
1: Oke.
0: Okay. Are you ready?
1: Ready.
0: Ready, oke.
1: Okay.
0: One, two, three, four.

0: syaitonirrojim. Aduh naon. Ya lo ya Tuhan kami. Mudah-mudahan arwah hirupnya anjing teh.
1: Mudah-mudahan kopi.
0: Pantong pipi lo nyanyi goblok jadi aing lieur. Pakai otak atuh. Jadi overlap aja. Aya kunti.
2: Lain kunti anjing nu ceuli.
0: Ya ampun akan ampun ah sami. Nah, sugan den teu kitu artinya ampun akangnya.
3: Nah, eta anu teu kitu.
0: Nah, ngomongna roba.
2: Cici ngomong deui.
3: Eta aneh.
0: Macam mana pula lah kau? Oh, salah dengar unai. Dengar kena lah tu batu ngomong. Naon?
2: Gering kita bisa ngomong Sunda gitu sete?
0: Bisa. Nah gitu,
2: cina sete orang Batak.
0: Ayo, dari orang Batak, ayo mati mana? Hidupku jeruk sedat.
3: Hidupku jeruk sedat.

0: oneta. Hei, ada onya.
1: Oneta dia anggap ya aing ngomong.
0: Itu ciri.
1: Kita aing ngomong teh belegu.
0: Oh radio meureunan.
1: Disangka radio buka kacamata mah tuh.
0: Da ka aing ini.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Naon?
2: Tingali.
3: Naon?
2: Itu melon segede gitu.
1: Oh, belum sini buat melon, lain.
3: Gus.

0: peladam tamah angkut buta angkut buta.
1: Iya ge.
0: Paranto sempak merbayak sadaya patih kana kasakti.
2: Wonirahangan tiga.
3: Atur sewu nuhun laksa ketika bingahan.
2: Kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya nu parantos datang. Pamilik anu parantos sumping nyawasan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna.
3: Bagea dulur-dulur.
4: Gini nih, jam segini masih belum aja ngantuk.
5: Loh, Pak, udah malam gini kok belum tidur, Pak?

0: bisa mengatasi insomnia, Pak. Asma, jantung, TBC, dan lainnya. Bagi yang sehat juga, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, Pak. Gimana? Hebat kan Habu Strong?
1: Oh, iya.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Batu rampak sekar vokal grup German Erikan Mane. Kaciri sama hayang kupuji kudunungan deh. Kaciri sama hayang kalem kudunungan deh. Matang lau lamun guyub jeng batur bareng. Tapi nabi nanti saya teh penting-penting itu saya teh.
1: Tahu apa kita lagi aman?
0: Tahu mana lagi aman?
2: Aduh leteng ah. Suhut-suhut aing, suhut di paraban ku aing, suhut di wawalan ku aing, nama kacang pipiluan kena urusan aing, kuma aing, weh.
0: Lain kuma aing, bahan mana terombongan urang?
3: Satu.
2: Saha?
0: Mane?
2: Tuh ada layang tuh. Tuh hayang aing mengahidi jeng kaum du'afa. Tuh hayang aing mengahidi jeng parkir miskin. Aing mah jelema benghar, aing mah menang.
0: Saha beungar?
2: Aing.
0: Beungar naon lagi menya nu beungar wembukan.
2: Masih teu mamawa kana bu. Dawa bukan lain ka hayang aing. Mane ge wembukan di dibatan untu mane juga pager.
0: Iya, enggak. Mun teu aing juga pager cenah heuh. Heuh. Jadi. Cicing.
2: Mana kalau lompatan tak ada dia cicing?
0: Maksud aing ke jempe?
2: Oh, jempe emang kita tadi jempe ketemu. Nah, abdi mah jelema na nurut. Lamun cek dunungan jempe, ya, abdi mah. Tara ngomong doi, abdi mah. Lamun si itu ditita jempe cahaya, weh, ngocomang.
0: Capek, suai. Aya naon ieu tikus ieu? Kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja. Perkawis dina poe ieu, jam ieu, menit ieu, detik ieu, kabeh pasukan khusus dina waktu ayeuna kudu irit ka negara Amarta. Bade naon?
2: Bade naon?
0: Itu menijar rempai kia unu ngomong. Coba itu ayang ngabome aing kasih aja. Majar kia unu ngomong seki garecok nah. Aing mah ngomong kasih akan tutut-tutut aja kaya nginyaho. Bina-bina teing. Wireh negara Amarta geus ngahina ka negara urang. Wayahna negara Amarta geus ngawiwirang ka negara urang. Urang balikin ka nyeri jeung ka peureuh urang sadayana. Maksana tong nyaho naon-naon alesana anu Amarta ancur poe ieu. Hirup nagara Jambu Lima. Hirup. Oh, bade ngara tutut meureun nya. Tuh cek aing oge nya. Mana we anjing. Ya bener teh hayu ulah nu tinggalan kabeh pasukan khusus urang ini ka Amarta.
4: Mangga.
0: Iris sare, mangga. Iris.
4: Belentrang gitu.
0: Mulai nganying.
2: Sia nu ngadupa ka aing. Sia nu ngamak belagung.
0: Hei.
2: Masih teh monyet beli rewas.
0: Eta teh dunungan belagung. Eta teh dunungan.
2: Nah hari dunungan salah rek diantep. Nah hari pamimpin salah rek diantep. Manehna nu ngadupa ka aing, manehna nu ngamak. Nah ieu hukum teh gunana keur nu leutik unggul. Nah hukum teh gunana keur sangsara unggul. Aye bangsat hayam miduruk bangsat mato dipaehan aye bangsat wit tagara deureun teh anjing geusnya.
5: Hey, hidup. Hidup sujang.
2: Mato dikabrokan aye balik capati.
0: Hei, eta teh batur teh ngadukung belegung.
4: Setuju
2: tentu. Tara rayang teu.
0: Batur mah ayeuna ngahajana ngan dukungan hayang jadi kepala daerah. Mane teh hayang jadi kepala daerah?
2: Tara rayang teu.
0: Belegung sia mah.
2: Sia nu belegung.
0: Nah,
2: pikeun belegung. Lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah? Heeh. Pikir ku sia.
0: Naon?
2: Rek saha nu milihna ka aing?
0: Aduh.
2: Tong baro-baro jadi kepala daerah baheula we aing nyalonkeun jadi RT di Cikakak pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing.

0: ulah abring-abringan sorangan ge padahal tutut mah teu kedah dikepung tinggal nyomotan tinggal nyomotan Gusti ye jelema geus garelo ya Allah ya Tuhan kami lindungilah tutut dari abring-abringan orang-orangan Gusti. Aduh aku jadi membingungkan
1: kemana mencari tutut.
0: Ya Allah ya Tuhan kami. Oh tutut. Mudah-mudahan anjing selamat dunia akhirat. Didoakan.

0: panalat kemat-kematnya tang pinang.
1: Aletan saking negara jamu duipa ngajunjung negara amarta. Ayo batur ring hingga.

0: kudu kitu pemimpin.
1: Ya saya ulahnya.
0: Geus 8 tahun ngajabatna, mudah-mudahan cing panjang jabatanana.
1: Amin.
0: Ya Bapak Lurah teh.

0: kepada almarhum cina di dia. Adalah di kumah ada umur mata tentu apanya. Barasnya orang laksanakan deh. Nu penting mati kiri harga. Ya. Hai. Ulah ditagih ku alip di pentak ku dewatanya. Dipungkas kurat siapa muna.
1: Saya kulat
0: kulat sungguh cirungan anu awon catang supaan anu awonnya.
1: Hai.
0: Kau buku Bapak Camat Jakaria.
1: Aya.
0: Bapak Sekcam Ibu Hadiah SH.
1: Beres.
0: Bapak Warsudi anggota Dewan DPRD Kabupaten Brebes.
1: Sumping mohon.
0: Bapak Syahrukan, Syahrukan,
1: hey.
0: Syahrudi.
1: Aya.
0: Bapak Sekdes sama.
1: Beres.
0: Bapak Haji Taryub.
1: Taryubi.
0: Oh, cantamat.
1: Demikian dituntut.
0: Bapak Haji Taryub Bi. Satu Bapak Haji Carsam Miharja. Bapak Wahid. Bapak Haji Tarsim Ketua Panitia.
1: Aya.
0: Bapak Dayo.
1: Aras.
0: Bapak Agus Setiawan. Ibu Isha.
1: Aya.
0: Bapak Yunus.
1: Aya.
0: Bapak Tatang Sutan Diono.
1: Aya.
0: DKM Masjid Al Istiqomah.
1: Laras.
0: Atau pangarsana Al Ustad Bapak Ustad Khairul Anam Imam Masjid Pengasuh Irma. Alhamdulillah. Masjid Anegleng. Mudah-mudahan anu ngalebet tanana langkung Anegleng ya.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Payuyut Busher aya. Bapak Guru Ono atuh aya.
1: Lumping.
0: Atau ketua perkumpulan penggemar Giri Harja Tilu Korwil Cirebon Timur

tapi da angre dan nyunaknya. Da wayang memiliki sararea. Kaulah. Kaulah.

0: Balaga, balaga,
1: balaga kumaha,
0: ajrag-ajragan bari.

Karim Saampar sareng Ilura Semar Badranaya. Duh. Kumargi. Ieu kajadian teh kulantaran aya sabab musababna. Nyaeta putra Semar anu

0: sopan santun ramah tamah tawadu kasebatna nanging kiwari idawalat jadi jalma.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya

0: Asip, sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya, Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
1: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu, seratus satu, seratus satu, poin tujuh FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?
1: Pas sudah

0: berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera kontak

0: Pasti juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Marga Luyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.
3: Ayu dawala teh nyata jami anu wijaksana. Gehlar sapan santun ramata mata wado kasebatna. Nanging kiwari dawala jadi jama anu tekaopan tepayaan.

0: tua-tua teh ucu.
1: Duh, kumaha
0: tadi nama kula warga UAT Estuning dipika hormat.
1: Ih, laras uas.
0: Estuning jadi kula warga tuladan.
1: Laras kulan.
0: Sakinah mawadah warohmah teh cenah aya di kula warga ua.
1: Tanya tuh ua.
0: Tapi ayeuna mah eta teh ngan saukur tinggal ngaranna ucu.
1: Duh. Nah kumaha teh?
0: Lir ibarat halodo sataun lantis hujan sapoe.
1: Duh. Laras.
2: Anjir jiga Mickey Mouse. Dibubut-bubut teh bae. Aduh, jiga Mickey Mouse.
3: Sia teu naon wala.
0: Nya kaparangkeun teu naon agan.
1: Allah.
0: Karasan pisan abdi nuju nyeri cangkeng di bebet-bebet. Meni raos pisan.
3: Edan sing edan geus.
0: Alangan.
3: Deleng.
0: Agan
3: deleng.
0: Yang
4: Kang,
0: ari deleng naon?
4: Deleng tenog asin, Akang.
0: Ada. Deleng tenog asin.
4: Asin.
0: Sugan teh kulo bawang.
3: Dek jotos dening pukupan sanaka.
0: Mangga Akang.
3: Iya. Eh. Honor.
0: Dajan.
3: Edan siap. Sida wala di jotos dening pukupan sanaka. Ora cecel boncel.
0: Ya,
4: Akang.
0: Hari cecel boncel. Namun
4: cecel boncel dek kumis marhaya.
0: Nu umum atuh jadi batur serina lain panayagaan. Aduh, ya maya. Eh, sugan itu mis hasem.
3: Dipanting dening gelang candra kirana. Ia gelang dipantingkan karena batu ancur. Karena segala saat.
0: Mangga agar
3: woyap.
0: Dawala
3: kuat Edan siap. Tot kaulan kaula rama dewa ji bagian siap tot. Usia ada
0: nyir ulah. Aduh
4: nyir
0: adi aing.
4: Aduh
0: hebat dawala nyir dawala. Engkau mangga dukung, eh dia meeting, tadi meeting, disangka dia wala anjir, aduh dia wala anjir, tadi bebut-bebut, mana tidak naon, ya bukti nanti anjir, juragan Bima dia wala,
3: mawasia,
0: gini,
3: duk dipun puncang dipun banting tuai.
0: Iya, cibet.
3: Modan.
0: Siya teh cicani.
3: Dajan. Iyoi.
0: Oh, iyoi.
3: Kagetna teh begitu Bima kagetna teh. Iyoi. Pun puncang pun banting again.
0: Cibet.
3: Modan.
0: Dajan.
3: Iyoi. Dek jotos dening kukupan janaka.
0: Cok.
3: Modar. Jujun. Yohoi. Dek banting dening gelang doble. Ia gelang digadekin tebayu.
0: Pasti itu.
3: Dijual komo.
0: Tahu.
3: Iya. Cepet. Modar.
0: Jujun.
3: Yohoi. Amak pelik bebeja kabudakna. Tot. Kadia tot.
0: Kumaha nyalukan anakna teh?
1: Oh gitu. Kumaha cenah?
3: Tot. Tot.
0: Tok.
2: kusia.
4: Hei, kerusaha,
2: kerusaha belaku. Sana jadi kerusaha kuduna le aing teh ribut banyak kopi kopi we.
4: Ya tergelut
2: banyak ribut kudu nyimin nyuh le kopi. Itu teh nu usaha, nu digawe, nu dikerja. Nengan apa? Seluah aing nengan apa? Banyak aing tergelut. Ting ting ting ting ting ting. Nyuh kopi goblok sih teh. Bayangkeun kusia. Hei tukang kopi hampura, bro. Hampura, bro. Didoakan cing payu ke deweknya. Amin. Muntah payu inum kesorangan. Tahu bagikan ke nomor-nomor aja.
1: Kawalah.
4: Abdi agan.
3: Alik, gak gugu apa mua?
4: Mua tiasa agan.
3: Berarti lamun siat tengah gugu, berarti mane yang gak penting gai.
2: Ngeres agan demi Allah ta. Mana ketut kaca teh?
3: Cisa.
2: Cisa dawala. Padi orang gak bor kuai.
3: Bener dawala.
4: Ah, agan dipercaya teuing.
3: Oh siya.
4: Ampun.
3: Lamun sia tengah gugu kai berarti
1: eta lina kira
4: pikir jika magnet gitu celedeui celedeui
1: ya ada wah aing mah rame goblok
4: tuh
1: sok sia duaan ning atuh kaca moal mah rame wah aing mah henteu nyarari de mun wah aing mah aing mah artis atuh da baca kelalajo atuh di net TV jam 2 tonton di net TV jam 2 bukan sekedar wayang Dalang Sule dan Dalang Dadan bekerja sama duet bina acara bukan sekedar wayang di net TV TV-nya masa kini dinten Senin depikan dinten Jumat jam 2 siang di situ ada Dalang Dadan dan Sule berduet tria You Mari
4: dan Cilok
1: naon teh
4: iklan lumayan goblok sih teh
2: daya tenangnya Cilok
3: jadi bener sama gak gugup
4: mati asa kan
3: namun gitu berarti siang ngajak gelut kai
2: entah ah ketang agan ngajak ketang walalah orang gelut cahing Gatot Kaca orang citaknya mana jel Gatot Kaca nucelina letik sebola
3: bener sih wala
2: demi Allah kan
3: siap ampun
2: stop lagi di rumah sanjing salah
1: salah asup
5: tanya ampun kan
3: si kayaknya usia singgir jai
2: ulan singgir
4: agan teh
3: gelut jai
4: ya ayah bima kumah agan kita gelut ya gelut kumah nungajat isi mabima kita gelut gelut sok pergi ke mana agan lah
3: bener siap
4: sok
3: sok kayaknya sok usia pilih utahkan pangerti siakai
4: pelan
3: utahkan pangerti siakai
4: ya mangga
3: tiangan usia kulit aing nuipis tulang aing nurangu daging aing nuhibu
2: saudara tiangan urang belum cicing itu kumaha
3: kai siapat mama wasi siapot
4: bukan ngiri dicarek oke ngiri we terus ting butuh merenan kita lupa carikan lengumun penting nante
5: ayo yang daguan wae
4: yang daguan wae itu si goblok deh tuh seri deh gitu awas agan
3: sok
4: jangan agan sok
3: ayo tiangan kisya utahkan pengerti
4: tega agan
3: tega aing
4: hati
3: tega
4: awas agan
3: pedon sok goblok
2: itu ah jangan lewat coy wah dai dola
3: kasih ah
2: aduh ampun agan ampun
3: engkau raya
4: Ya
2: kak,
5: ini
2: enggak
5: bisa. Apa sih
2: Karena aku nak tupet ke dia, gak nih ngobok saya.
6: Oh, amak.
2: Kain gila nak kasih gitu tak. Suka di gatot kaca. Mana gatot kaca mana aing gitu bisa ngebedakan ngobok sih teh. Ampuna, ampuna. Ah, ngobok itu teh yang balik, yang balik. Nah, gila nak kasih gitu aing di telah. Siapa sok tarah tumpah-tumpah anjing ah. Ampuna, lah ngobok sih. Tutup dah ingun. Tuhan ampunah, tidak maaf bagimu. Senyummu adalah tangisku. Aku benci kepadamu. Karena aing kita nama sok atau pasti aja aing. Ampun dawala ampun.

0: Aduh aing.
1: Warna
2: halo
1: Batu Ali lumayan
3: Black Opal
1: dikotok
2: pemilikan
1: gua bener pancawarnya si dikotok umah lamunnya milik aing
2: nyaman
1: cokot aduh anjing
3: naon
1: ya cek aing dikotok.

0: Ai muragaya na. Hebat juragan anom nepi ka kitu. Abong ahlina deukeuh ka ing boga keamanan jiga kitu ye.
1: Iya.
2: Di mana lagrakna aing? Aduh. Teu bisa wala lagrak. Duka capa. Duh. Udah mana sih dawa lagak nak? Siapa? Bade milarian nabi ya? Sok. Pan mana sih dawa lah? Ya nah, tuh. Aduh. Wais.
0: Lamun teka tewa.
2: Lamun teka bunuh di tewa kuain dawa lama nih.
0: Tiba bet.
2: Hampir tiba bet. Rukia pahlawan kaburangan dan Rukia ya.
3: Lain kaburangan.
4: PH katilu dan
2: Rukia. PH katilu dan Rukia ya. Muji kain goblok sih teh. Sok sayang dileleskeun. Ampun dawala ampun. Hayang boga mulai leus awas goblok lamun aing buka ilmu kitu sok wae.

0: 말하냐? 예. 아루스. 브랑 쇼. 브랑. 네. 니구마 하던 반차브라자 반차마르가 노노네시야 시어를 여와보아야 두 바로 왜 티강주라 마카할랑은 브랑샤 브랑
1: 브랑샤 브랑 브랑 같이 아잉 시대 모아나 시대 누가 등을 가잉 봐 Jemplak si tekanan cek, udang sih. Kamu tuh udang kau yang dicowok ya.
2: Aduh, aduh,
3: betul udang pakai jamu.
1: Cakap. Udang sih. Kamu tuh udang kau yang pakai jamu-jamu dek.
0: Udang sih. Udang.
1: Nyata tahu udang-udang.
0: Bos. Edan sih. Anca beraja temati.
1: Anci.
0: Wow, buset gak. Anca marga temati. Hey. Jil, adi aing atu. Wah. Tapi yo ilmu sudah wala. Hey. Hai siap buka ilmu naon.
1: Ah, abdi mah tengah gaduh-gaduh kan. Estuning abdi mah kodrat iroda tangeran ieu mah. Sakieu-kieuna. Mengatak latihan atuh. Heeh. Kalau gitu-gitu nanti terus ya gitu. Latihan deui ini. Ayeuna matur na penting.
0: Edan syarek naon ka sawarga teh?
1: Ah, ya peryong ieu wae agan.
0: Motos ya, kabelak naon sa kasawarga.
1: Abdi mah hiji we agan milih panginten na takil di agan teh hariwang ka abdinya.
0: Ditongko aing hariwang ka sia. Aduana aing hariwang nagara aing. Kababawa meunang pependut ti sawarga bari loka.
1: Upami agan hariwang reugeug gabisa kiwe teh abdi mah.
0: Naon? Leles agan.

0: jelema gede labu goblok. Aing kudu ampul-ampulan.
1: Ngejiwaan.
0: Ngejiga ngejiwaan. Mana ngampulkan sorangan. Dalang na kokot na dua. Hai sia rek kumaha dah hese.
2: Kama ya ilok.
0: Dia mau ngomong si Elok kesok, ayo gede hulu entah.
3: Edan, siapa apa ini kemarin?
0: Tangan, leles. Ilmu adi aing. Gitu adi aing, gitu. Dawala aing bakal ngabela maneh dawala. Edan edanan aing. Terima. Bina-bina teuing sia genut. Udang sia Bima. Wow, teu make. Awas ya, teu make awas. Ganggu ka di aing, aing bakal edan edanan. Aing kok tahu ke? Aduh, punten dah bala. Udang siapa mo? Eh Bima, bina-bina teng adi aing disiksa. Aing kita tadi tengah lawan tenawan ngadoja.
3: Aduh,
0: supaya mana eling ke purwa daksina?
3: Purwa,
0: ke makai purwa. Ke makai daksi deh.
4: Biasa di kampung.
3: Awas ya awas.
0: Hah? Awas, ah, awas awas lelus lelus angin nyaho.
3: Rasha, ampun bot,
0: boy. Hudang Bemo, jangan pada dividian, abdi kan?
3: Dividian doa lah,
0: ha?
3: Dividian, cagar kenai.
0: Ulah doa lah, ulah. Ulah doa lah, ulah cagar kenai. Ulah,
3: cagar kenai doa lah.
0: Ulah doa lah, ulah. Cinya kain. Please dewa lah, tunggu cagarkan. Aduh, ayo, buka dong, ay.
3: Dewa cagarkan aing, dewa lah.
0: Wah! Pasti adi aing bawa cagarkan. Ya, ya, agan pala cagar, maku abdi bakal didamang. Ulah, dewa lah, dewa lah. Dewa cinya, kain, dewa lah. Dewa, please, dewa lah, ay. Aduh, aing kemana lompat, ya. Aduh. Aduh, kemana nyompot, aing.
5: Nyompot, ay, toh.
3: Cagarkan aing, dewa lah.
0: Ya, atau agan, dewa lah, dewa lah, ay. Cinya, kada baik, ay. Cager agan. Aduh anjing. Modar aing.
3: Tersangka maneh dawala. Beginit ka sawarga tapi umat seolah dibawa aing.
0: Moal agan. Pun adi teh.
3: Oh, patok sia. Adi adi ti mana?
0: Ampun agan.
3: Kaina aing.
2: Tadi di jepeo-jepeo.
3: Di wilayah aing jepeo-jepeo.
0: Eh, eta mah abdi nuju ka poe kan? Ya mana agan, mana?
3: Percaya aing kasih akan omat aing tuli bawa.
0: Moal agan.
3: Aing rek balik.
0: Lan.
3: Aing rek mantok.
0: Yor.
3: Aing rek balik.
0: Jig.
3: Iya. Cager kena nak aing. Usia.
0: Aing ta
5: jauh banget
0: aing sia dawala aing rek balik dawala mana rek ka sawarga dawala ulah mabawa aing dawala aing rek balik
3: cager kana anak kucing
0: anak aing anak kucing aduh hebat dawala mana euy ora naon. Ya masa kali bejo euy. Nah, sakali bejo aing kesempatan. Kesempatan naon?
3: Juga kan Gatot Kaca cageurkeun tapi cageurkeunana ku aing ngomongna tah sia nu nyageurkeunana.
0: Nyene wara atuh pis dawala. Ambung mung atuh dawala pis dawala dawala pis dawala. Dawala cic da aing hayang kalem demi Allah aing hayang kalem. Dawala atuh pis dawala sakali bejo dawala. Ngomong aing dawala atuh dawala. Dawala hayang buah ora hayang buah ora. Di pangmanakeun wae. Dawala. Sekali udah wala mau ngasih ini pakai ini udah wala demi Allah please udah wala please udah wala utah gue digaplok wai utah seetik remeh humpul remeh biar menunjukkan cati ji
5: remeh
0: udah wala please udah wala ya sok atau ya sok iya beres udah wala nun udah wala nun Gacot Gaca.
3: Oh iya.
0: Iya teh Cacak Adina. Komo lamun aing lanceukna. Ieu ilmu sigawala teh ti aing. Aing aing aing aing. Iya. Mane hayang cageur Gacot Gaca?
3: Cageur keun aing.
0: Ka dokter atuh. Ka puskesmas.
5: Impus atuh.
0: Diimpus. Ayo jawab Gacot Gaca lamun aing cageur.
3: Cageur keun aing, Bot.
0: Hah?
3: Cageur keun.
0: Bener mane hayang cageur?
3: Iya.
0: Gacot Gaca. Waras temekan yang jati, jati temekan yang waras waluya. Cager! Cager!
5: Ketoel tuh.
0: Noncon, acan aing dimakere-kere bungkul. Gatot Gaca! Cager! Yeeh! Gatot Gaca lali lami-lami. Ini suwe-suwe teing.
2: Cager!
0: Cager! Gatot Gaca!
3: Tuh, tuh, pis, tuh, lah, si ngelilak dong, mah, ya. Tuh, aduh, ayo ngecapek, ya.
0: Cager!
1: Woi, hebat, mani.
6: Tuh, eta ilmu, atuh. Turutan, aing, atuh. Eta ilmu, aing, dekitu. Karasa, Gatot Gaca, eh? Eta teh ilmu teh ti aing, ieu teh adi aing berarti ilmu anu panghura teh wa ti aing.
3: Urang ngajar cincau leuleuskeun deui aing.
0: Ren?
7: Tapi kata percaya ki.
3: Leuleuskeun deui aing.
0: Cai cai cicing.
7: Tinggal konsentrasi
3: aja. Cikeuskeun aing.
0: Aduh. Tapi kapan degong kieu? Awas Gatot Gaca. Hutang pati bayar pati, hutang mirang dibayar mirang. Leles. Leles.
5: Aha.
0: Gatot Gaca. Leles. Epo. Leles Gatot Gaca.
6: Aing atuh. Aingnya aku sia. Koanya hong si mokoblong. Aing buka ilmu kia atuh. Udah.
3: Waduh lu hebat anjen cepot hebat. Hebat cepot hebat. Cager ke naing.
0: Tenang. Cager ke naing usia kenya.
3: Cager ke naing bot.
0: Pasti bakal dicager ke. Waras temakan yang jati, jati temakan yang waras waluya. Cager! Cager!
2: Ayam.
5: Naon kan?
0: Naon? Ya kuma urusan anak. Cager kena kuaka. Tapi cus goblok sih teh. Kuma itu yang wirang ke. Sok teh kejauhan gak bisa. Iya beres. Gatot Gaca. Cager mana?
3: Waduh, luar biasa. Ampun, maha guru, ampun. Aku kaulah murid salira maha guru.
0: Dari tadi atuh. Aku atuh murid kaulah.
3: Ampun, maha guru, ampun.
0: Jadi ayang gak kumurid?
3: Iya.
0: Hmm. Ya kumurid teh ayang?
3: Ayang ilmu nubil.
0: Oh, ayang ilmu nubil?
3: Iya.
0: Wani piro.
3: Ayang kaulah ibu rebu.
8: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Manawi sareng saha?
10: Nami Abi Haji Endang.
9: Kumaha damang Pak Haji Endang?
10: Alhamdulillah, Neng.
9: Alhamdulillah, hiring dingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
10: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
9: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk pisoca menawi keluhana naon tiasa dicarioskan keluhana.
10: Ngawi tante neng pamit tinggal teh sok borem terus sok kaluaran cai terus ada bapak mama maklum saadin di dinten ngadamel natap komputer di enjing duwi kawengi tah nguping di radio aya iklan pisoca nya abi teh nyobian ngagaleh di radio mama.

0: kekotoran kalah luar, Neng. Malah mah pun bojo oge nyobian, cing pa nyobian, abi bade kecer. Alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah, saya pisan perubahanannya. Menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesena kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleu tong ragu-ragu tos

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Jabar yang beralamat di Jalan Lewi Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotik Cimuncang yang beralamat di Jalan

0: 62 RT 02 RW 16 Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Ya aku murid ayang.
2: Ayang ilmu nubil.
1: Oh, ayang ilmu nubil.
2: Iya.
1: Wani piro.
2: Ayah kau lah 2,5 juta.
1: Dan baik, segitu cukup. Ayah ilmu nubil.
2: Iya.
1: Tapi ayah syaratnya.
2: Lawan syaratnya.
1: Syaratnya agan kudu cepat tanggap.
2: Cepat tanggap kuma.
1: Kudu gampang apa?
2: Gampang apa kuma?
1: Sabab ya ilmu tak ayah jang jawab kanan. Ayah kalimana?
2: Ayah kalimana?
1: Iya.
2: Kau lah ngabogaan ajian sabta pangrungu. Ayah sabta pangrungu ternyata gampang apa?
1: Gitu?
2: Iya. Si kuma.
1: Tapi ulah balikan nih kudu jadinya.
2: Siapa lah?
1: So, tinggal aku akan. Ngareng apa lah?
3: Pas. Tarik. Tarik lagi.
1: Ya.
2: Yeah.
1: Tuluy. Yeah. Yeah.

0: jeung Rama mah teu atuhun. Waduh, nuhun Maha Guru, nuhun. Nuhun Maha Guru, nuhun.
1: Aduh, leuleus agan. Aduh, aing kumaha tuluy na ye?
2: Bisa we sandewara.
0: Hebat.
1: Agan cageurkeun.
0: Cageurkeun aku mah.
1: Wiri-wiri yang wiri deui, ya beres.
2: Tarik. Lepas. Tarik lagi. Lepas.
0: Yo. Wir jam wir jam dog dog jam dog dog jam wir jam wir jam dog dog jam dog dog jam kemarin ini acar cager cager waduh Maha Guru hebat Maha Guru nuhun Maha Guru nuhun
1: sawang suna
0: waduh hebat Maha Guru tambahan ku kaula 5 juta sama
1: nuhun lah. Duh, aing mah euy.
0: Oh, mah urang sisirian wae teh.
1: Kan?
0: Sisirian wae kunaon?
1: Henteu atuh. Atuh reueus agan boga ajian wir yang wir.
0: Bekireug-reug, bekireug-reug kaula nagara Amarta kuat ku kaula boga ajian wir yang wir.
1: Nya. Oma teta ilmu teh ulah dipake sembarangan.
0: Moal. Itu sisirian wae kunaon teh?
1: Atuh kaduh. Henteu.
0: Ah, teu yakin ah.
1: Teu yakin mah.
0: Yakin ah.
1: Sok atuh wir yang wir deui. Teu percaya mah.
0: Iya beres.
2: Tarik.
0: Mas.
2: Tarik.
0: Lanjut. Wir

0: yang percanten ayah nama percaya, ayah nama percaya. Cager kendei, wir-wir yang wirdei. Tekedah terus tilu kali mah. Langsung nge cager.
1: Oh gitu?
0: Ya.
1: Ya, luhun mah guru. Hebat mah guru.
0: Cager kendagan?
1: Ya. Wir-wir yang wirdei.
0: Tekedah langsung nge cager terus tilu kali. Mungkin lah musya kali dei kakara. Yang wir-wir yang wir, ayah nama terus tilu kali cager begitu.
1: Oh iya beres. Luhun mah guru.
0: Ya, gitu atuh. Ish. Naon?
1: Naon kaulah cenya bu cager.
0: Aduh paingan leles deui aduh. Ya da anjir mun teu ka pangi aing euy.
2: Cing api katumbuh.
3: Cing api atuh matakna. Dua.
1: Cager.
0: Nah.
1: Itu akan hebat mah guru
0: kade eta ilmu ulah sembarangan dipake. Engke lamun aya musuh nu pangkuatna. Musuh nu panggagah na kakara diangge.
1: Iya beres. Pasti pasti mah guru. Pasti.
0: Eta mah keur KPP dungkul.
1: Sae mah. Bodoh kurios kaula sanes teh sono pamitan sanes beseumna. Kaula bakal ngajaga di kamar negara Amarta. Amarta mugi kuat kaula boga aji wir-wir yang wir.
0: Nya omat agana mun aya musuh angge tapi musuh

0: kaca Trenggana Dening yang ngotipati Jagatnata Raja Triloka.
1: Loh, sing horeng ulon-ulon nyata dawala anu maksa pada asup kasawarga Maniloka.
0: Atu yotipati Jagatnata Raja Triloka ngutus iyang narada
1: nyata kang ngahadang yedap supaya telebet kasawarga Maniloka.
0: Di saluran lawang selamat tangkap para dewa sangat juata para lumanten bayarobaya parantus regle ngahadang yedawala
1: para dewa ketapak jadi waletan nelatnya.

0: sudah walau teh.
1: Laras.
0: Bagi jengrek wani-wani asup asa warga meniloka.
1: Laras.
0: Kebina-bina teing nah teapal yang asup asa warga teh ayat tata krama.

0: Makanya wani-wani asup ke warga menelokat hasil bangsa. Diduruk ku aing siap. Aing diwasa negeri. Bangsa siap. Aing diwasa negeri. Diduruk ku aing sisi orang. Siapa menang?
1: Apa-apa?
0: Batara Bayu Sekting Pangrang.
1: Ya, iya.
0: Dewa Angin.
1: Dewa Angin.
0: Ya, iya.

0: lamun keukeuh peuteuh ka sidawala rek asup ka sawarga. Disapu ku aing nya teh dua angin aing. Sapu angin barat tali wawah. Sae mangalingih-mangalingih sadere payu. Geun latang siap. Asa dijejak sira aing sidawala.
1: Matarap Indra Brahma Bayu Basuki Wisnu. Ayah kena hadang. Kali-kali sidawala diasupkeun meunang asup ka sawarga maneloka.
2: Lawang salamat tangkap tutup.
0: Tuning tingali sidawala.
2: Geus ngurumu we geuning tingali.
3: Naon? Tingali dewa ni bukan regreg kitu lah euy.
4: Aduh aing geung da urang kudu kumaha sih teh?
2: Tenang, tenang, eta teh upacara adat. Wing rek kadinya
3: heuh munyo pacara adat bararaeun
2: lain urusan baheut bae aing baheut teh geuh teh teh naon teh keur rasane wara
0: hey dawala kadieu dawala hey.

0: dawala ahaya priyogi we lalaunan ieu teh mang dawala teh mageujing wani-wani rek asup ka sawarga
1: amang nganik lah.
2: Untung dicacana abdi mah Mahadewa. Abdi mah nganter wungkul. Demi Allah abdi bantu. Upami mah digebruskeun kana kawacana di muka masih dawala we. Abdi mah ulah digebruskeun kana kawacana di muka.
3: Aya kasih.
2: Upami teh asa mah abdi mah gebruskeun sareng widadari.
3: Aduh.
1: Anak.
3: Ayo.

0: kasumpah sama warga Manila enggak? Dek naon nak nyinta sawarga? Dek naon sih?
1: Bawani
0: anak? Bawani anak asup pasar warga. Kenya ho aing dewasa nak?
1: Sampalah. Apa? Yang direrap?
0: Direrap kuai sih. Kau direrap di turu kuai sih. Aing dewasa nak?
2: Ayo kita gede wae tata palontong teh si goblok tah. Geureus pisan. Namun aya di lemur aing dicacang ku aing
3: kawan.
2: Geus pina teuing dewa teh kitu. Heh, teu ramah dewa teh.
3: Nya.
2: Heeh.
0: Balik dewa lah balik.
2: Geus naon anjeun. Nya saperkawis mah abdi teh bade silaturahim ka dewa.
3: Heh. Iya.
2: Nuhun dewa lah.
3: Sono. Hae.
2: Sono abdi teh.
0: Mane sono naik mah teu.
2: Tuh nya dewa lah cing ge. Balik dewa ya. Cicing cicing. Omok kieu aing meuli tangtang.
1: Sudih mika sono
0: lagi. Geus sudih aing kudu mika sono ka sia.
2: Da aing teh sono ka sia.
0: Naon sia?
2: Naon sia?
3: Kang kade.
1: Ah
2: ulah. Aing duduk di korote ku aing.
0: Aing ge mah seuneu.
2: Aing bae tapi. Teh sieun sok goblok teh.
0: Kurang ajar balik sia.
2: Eh, mana abdi bade muli, bade wangsul nanging tepangkeun heula abdi sareng Hyang Otipati Jagat Natar Raja Triloka.
0: Uluh-uluh si eta.
3: Duh,
0: kurang ajar salah hutang, goblok. Makanya hayang panggil jeung Hyang Otipati Jagat Natar Raja Triloka. Aing di dia ulah ieu. Jarang panggil, komo anjeun.
2: Tah naha? Da hayang panggil mah bebas.
0: Dek naon da wala anjeun hayang panggil teh? Dek panggil teh rek naon da wala?
3: Sobi.
0: Ye, kaula Resi Nrada Kebayaning Dewa.
1: Iya.
0: Pawakilnya tati Hyang Otipati Jagat Natar Raja Triloka.
2: Lamun ayana naon, maka kaula ge sarua da wala. Oh, sami kasalira ge sarua. Nya atuh kitu mah sami mah abdi teu sawios teu pernah oge. Nu penting aspirasi abdi kasampaikeun. Naon? Iya, iya. Rumutkeun bae jati nu meunang dipercaya. Yen Hyang Otipati Jagat Nata teh kasebat Raja Triloka. Leres? Bener? Hartosna naon? Ari tri teh tilu. Loka teh alam. Jadi Hyang Otipati Jagat Nata teh ngarajaan tilu alam.
3: Hiji
2: alam sawarga. Kadua
0: alam Madyapada atawi alam kajinan.
2: Katilu
0: alam Marcapada anu dicicingan ku anjeun da wala.
2: Alam Bunya. Oh jadi alam Marcapada teh aya di bawah pimpinan Otipati Jagat Nata. Bener. Berarti Yusim Abdi kapungkur kantos milih Otipati Jagat Nata jadi pimpinan ieu Triloka.
0: Bener.
2: Berarti abdi mana haruskan berarti sadaya na anu aya di dieu teh kabeh kalebet salira kaasup wakil rakyat. Bener wakil abdi wakil rakyat bener tah sim kuring bade naroskeun nupi wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna cing.
0: Maksudna
2: wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna cing.
0: Ya wakil jeung anu ngawakilkeun luhur kana anu ngawakilkeun
2: ari anu ngawakilkeun sa rakyat berarti maneh berarti aing pangluhurna lain sia.
3: Iya.
0: Urang ajar.
2: Nah make jeung urang ajar pantes salaku dunungan ayeuna rek menta laporan pertanggungan jawab anjeun salaku wawakil rakyat. Wawakil masyarakat dunya gadang naon wae sarina mangsa anjeun nyaeta ngeuyeut daya olah nagara ieu alam dunya. Gawe naon wae maneh dewa?
3: Cobi.
2: Dina mangsa anyen. Ngeusi ieu kamardikaan. Dina mangsa anyen jadi wakil rakyat. Mana buktina demi rakyat demi bangsa teh?
4: Sama hasilna pisan.
2: Cicara nu heueuh, cicara jeung pilihanna maneh teh ngadak-ngadak deukeut ka rakyat.
3: Iya.
2: Dina mangsa pilihan ngadak-ngadak bageur ka rakyat. Hei anyen wakil rakyat. Tapi naha geus kajedog di tina kursi geus kajedog jadi angin jalui wakil rakyat di luhur kadang-kadang di deuleu-deuleu ku aing siang hee gadag ngan saukur hees
4: ngarang racing
2: we gadagan saukur molor. Aituna gadang silih salahkeun silih gorengkeun, ai rakyat tetep katalangsara. Mana buktina demi rakyat demi bangsa? Rakyat teu butuh bau sungut, rakyat teu butuh janji, tapi rakyat butuh bukti anu nyata. Rakyat butuh kenyataan, rakyat butuh dan rakyat anu penting mah beuteung seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta buktikeun ku anjeun.
1: Eta
2: sederhana rakyat mah.
5: Bener.
2: Abong disebut wakil rakyat kabeh diwakilan kumane. Mobil nasaga rupa beungharna diwakilan kumane. Ai rakyat ngege curuk we hayo. Mana ieu teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar. Sagantang 10 liter nu pakroda Haji Sirot, nu beunghar ukur nu pinter, nu bodo mah tetep reyon
3: kulan.
2: Mana buktina demi rakyat? Cing inget, ieu nagara lain menang pamere ti kaum penjajah, ieu nagara lain menang hadiah ti kaum penjajah, tapi ieu nagara menang hese, capek, susah, payah, pahit, ketir, lara, balangsak, ditebus ku jiwa jeung raga. Para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit, perlaya di medan danaraga, hancur di medan tempur, tepati jiwa raga, nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kamardikaan bangsa. Tuh tingali cirina, tuh tungul anu parentul anu tugur di luhur kubur, tetenger anu hempak di taman pahlawan. Lain tutungo tempat pamunyungan, lain tetenger tempat pamujaan, tapi haraos beja ka urang sadayana pikeun berjuang di alam merdeka ku karya-karya nu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Buktikeun ku anjeun hei wakil rakyat. Salaku wakil rakyat, salaku pamimpin, anjeun kudu boga pamadegan. Ulah sakali-kali anjeun hayang diistimewakeun ku rakyat, tapi anjeun kumaha ngaistimewakeun rakyat. Derajat rakyat, sabab suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat di atas segalana, rakyat di atas segalana. Ulah sakali-kali anjeun ngarehatan hate rakyat. Cilaka dunya jeung akhirat lamun sakali-kali anjeun ngawakil rakyat. Aing ngagugat karena konsekuensi anjeun dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat. Goblok sareng ngahina goblok. Kadon mamah tahan sia. Iya nges ngalunturkan wibawa jeng kumara dewa ya. Ulang ajar gebruskin kena kawasan di muka. Ulang ajar siya ngalunturkan wibawa jeng kumara dewa.
6: Aneh nges ngalunturkan wibawa jeng kumara dewa dawala. Mane bakal digebruskin kuain kena kawasan dari muka.
2: Kawasan dari muka nanti bedahkan kuain di belakang mujair.
6: Goblok sia. Kawalat sia. Kawasan dari muka rek dipalkan mujair. Atau diborongkan ke curun-curun. Goblok sia.
2: Nyaho aing dewa naon?
3: Iya.
2: Dewa naon? Dewa seuneu aing. Dituruk ku aing siapa seuneu.
3: Tenang dewa. Dewa seuneu aing mawa Blanwir.
2: Disemprot goblok sia ku Blanwir. Goblok sia goblok. Udah disemprot ku Blanwir.
6: Yo aing dewa naon?
2: Dewa naon?
6: Aing dewa Bayu, dewa angin aing. Wani-wani sia ngaganggu ka dewa. Sapu ku angin sia ku aing. Aing dewa angin.
2: Tenang dewa. Dewa angin kebenaran aing mawa tolak angin.
6: Lamun eueuh teu mampu keneh ku tolak angin, kabeneran aing mau duit receh dikerok sia ku aing. Goblok sia aing rek dikerok.
2: Tenang da bala. Di dieu waktuna aing bebela ka maneh. Itu para dewa anu ngumpul sok lawan ku maneh. Ongkoreuk bebela teh kumaha.

shut up, Michael. What?

punya binatang cerita. Dua belah mak. Dia macam mana? Dia tiup air. Hiji dua. Air.

0: si Cacing. Aingan tersangka serbuk samerang nyamuk. Kurang ajar si Dawala. Hei, para dewa. Sadayana disungkan mundur, wae mundur, mundur.
1: Ya Batara Bayu Dewa Angin.
0: Ngadak-ngadak ngaluarkeun angin barat kali wawang tina pananganana.
1: Angin gede anu sakit tuh ngagelebugna.
0: Tangkal kai anu warara geungteuk cing darokdoknya teh katebak ku angin di Batara Bayu.

angin kagak ada gitu lah. Halo kaya ulas ya. Halo tolak angin mama mampu ya. Duh kerukumah gede-gede ting angin ulah. Mundur ulah.

0: Tuhanna loh. Ya Allah, ya Rabbi anjir. Adi aing kasurupan kunaon? Buah-buah kasurupan kuneon. Eta angin ditunjuk ku silawala eureun.
1: Aneh eureun teh.
0: Aduh, eta angin. Hei angin. Mane utusan pangeran? Aing utusan nembuga hajat. Munur angin. Wah, nepi ka munur deui angin he.

0: Sabdo Damuahan teyeri titahku bapak nak kulak Semar Badranaya Ari kakang Semar kumaha tukun sekuen hirupna
1: Laras kula
0: nanaonan ya telah munhayang sawarga ma ulah nitah bebenyit atuh. Da kaula ge moal dikoretkeun pasti dibikin di sawarga. Tapi naha bet make nitah bebenyit. Lamun kitu sarana Kakang Semar hapunten. Da ieu Kakang Semar anu mimitian. Kaula bakal ngabongkar Kakang Semar saha.

astaji ngarewas barang dugi ka Amarta. Si horeng ya Amarta pantes digempur atanapi diserang ku negara. Jamul dwipa dipimpin ku patih karena kasakti.

0: lu nyerang. Nyerang di mana? Di negara jamul duit, Pak.
1: Cakacakan itu tinggal.
0: Tapi kau uta-utan di negara Amarta kumaha? Ternyata kumaha dulu, kieu ya, urang panggil tugas, weh. Kuring rek nyusul otipati, anu ka imah bapak. Jeloy, dah ka wayahna bantuan panawa, anu kiwari.
1: Bergerak
0: hadang musuh.
1: Berjuang.
0: Berjuang. Masuk lewat tuh.

0: deuleuh dewek kareng-kareng pejuang deuleuh. Nagara Amarta aya nu nyerang. Nagara Amarta aya musuh aya mah deuleuh.
1: Bantu akang.
0: Jang, naon akang? Aing teh atoh sedih aya ya musuh teh atoh aya.
1: Aya atohna.
0: Aya sedihna, sedihna heula tuh.
1: Oh, sedihna kumaha?
0: Sedih. Aya sedihna dewek pakeripu meureunan.
1: Ya, iya atohna.
0: Atohna murid dewek wir-wir yang wir.
1: Alah, bener akang.
0: Iya, hayang lalajo aing mah. Iya, ceng cilengan aing. Moal milu perang rek lalajo aing.

0: tiba-tiba patih hutang berang tiba-tiba berang siap. Aing isi kepingin nyebarkan onangan. Ia waktu aing hajat kabeh onangan ngesnepi. Gara-gara siap Allah. Gara-gara aing mesti datang. Siapa ngehajat Bima? Ngapain teng gara-gara aing?
1: Diliwat.
0: Diliwat gara-gara aing ku siap. Ngepucuk tigirang siap. Hayang ngasaan gara-gara aing. Ayo nak waktu nak. Basat. Aing sia mana ngaran Bima teh? Ieu ta nuareup.
2: Anjir gede euy. Goblok suan di leutik.
0: Aing tu Gatot Kaca.
2: Wah, lain lawan aing.
0: Agan si bot geus balik sia si warga.
2: Marantos agan.
0: Selamat.
2: Marantos
0: mana si wala?
2: Atuh mari tis agan.
0: Ya ya bot boleh bot.
2: Saya mah agan.
3: Aji ke jilang bang meni goreng patut. Aduh.
2: Eh agan.
0: Eh, ya maha guru ini. Cepat. Maha guru dipayun atau dipayun maha guru.
2: Siapa cakap dia dipayun isin kau lah ya. Siapa cakap dia murid siapa yang sangat.
0: Kemana damang maha guru.
2: Damang iya nun. Kan?
0: Iya.
2: Apa kene ilmu?
0: Apa lah tu?
3: Wah, tu dah.
0: Hebu. Wir yang wir tenang.
2: Rewasan si anjing buat ngomong kenaing dah si goblok.
3: Pasti.
0: Bima? Entah apa.
4: Jika nak poin anjing bakal putus lima yang tuai. Sekali-kali anjing ngahianat atau wangannya nyeri karena kenaing.
0: Baliklah, kuai China.
4: Balik tu mana lah?
0: Lampati berapati utang-utang berapati di lokasi
4: temuan kau di lokasi

0: guru.
1: Gue sih tema kuabi weh.
0: Sawios mah guru mah calik weh, calik weh.
2: Calik istirahat.
0: Sawios kau lalu bakal bebek karena
1: khusus sih tema jangan abdi weh.
0: Oh saya mah gak permis.
1: Apa akhirnya kamu?
0: Apa tuh? Wir-wir yang wir tenang.
3: Ya. Aduh.
1: Tadi saya kafir.
3: Halo?
1: Oh, kasihan saya teh.
0: Mana yang goblok si Yahudi?
1: Si Tara Sholat. Si Tara Mani. Si Tara Jumahan.
0: Nyawa di mana yang Tara Jumahan?
1: Ya nyawa.
0: Nyawa di mana?
1: Ini gak buat di Masjid Aing. Masjid saya di mana? Di mana?
0: Udah ngajar hutang pati berapa teh hutang berapa di podaran gua ing
1: dor
0: lain mana yang sian juga anjing di lemah ni wanian
1: kita jeng goreng patut si anjing diri
0: juga aduh hidung nggak segede kuti aja anjing aduh Gusti Agung untuk nasi gede permen
1: dia untuk permen anjing
0: asyik nak anjing ini malan aduh naik dikukut kau aing
1: aduh
0: enuki naun parabda ya oh naik ke satu di nulang

0: ya ada mun teu salah karena mane Gatot Kaca.
1: Korok ka pinu gawe.
0: Hah?
1: Korok ka pinu gawe.
0: Kaisa teh Gatot Kaca tawa rok ka pinu gawe. Nu bener mana ngaran mane?
1: Aing Gatot Kaca,
0: tak kitu. Urang ngajar sia di podaran ku aing.
1: Nu kieu mah moal make wir-wir yang wir.
2: Wah, tetanda.
1: Lebar, lebar. Enteng nu kieu mah modar sok wen.
3: Ayah karasa
1: nyir. Teuas ieu jelema ya.
0: Allahu Akbar.
4: Rieur.
0: Subhanallah. Hayang nyir. Ieu jelema nepi ka hade kita jonganna.

0: Bener aing Bima.
1: Ku aing siap Bima di podaran ku aing.
0: Maju siap.
1: Wey, si Bima geus alih profesi siap jadi petani goblok.
0: Petani naon?
1: Ning eta mah mama walu.
0: Lain walu ieu teh gada. Gada.
1: Oh, gado.
0: Urang ajar siap di podaran ku aing. Hayu wat.
1: Mun kana
2: sieteh
1: teu diwara ku basia teh keras permainan teh.

0: dendam yang kabima ya
1: pasti ya
2: tangkal sekulan
0: ya buta menidak warung kue ini ya
2: ngadu senjata iya
1: mau naon akang kita mau naon
0: kita cek mani naon cing
1: nah ciga buah cengkir itu
0: aduh bandring goblok kita
1: mau bandring
0: ibu iya mau nyari siap tuh iya lah mau nyari lah yang duit ya ayah wah iya
1: siap sih cek kemakian kemarin
0: mau nyari deh siap tuh ayah buta menidak warung kue ini ya dikit iya
1: Wajah
0: bebatok nggak kuai,
1: pasti
0: dagur gitu tak kuai. Sana unuk tak kuai?
1: Ada waduh unuk tak.
0: Ini nggak jadi ponok. Meli tinggal, dijek tak mau pegat ni. Hei, wah nyir meli tak? Wah, sing dadan bang menerken.
1: Kita minta tolong kadinya atau
0: ya nun dadan. Ya, sia. Goblok. Dadan si teh. Mentok perlu ieu ka aing teh. Ki aing milu maraban anak pamajikan sia. Lamun eueuh aing rek ti mana nyatuna si dadan. Mentok kudu bela si aing. Mana mah ngeuna turun mau milu ngah mobil sumping anu bang maksad dibere di bahanan aya aing dipencet dina kotak. Heeh. Ayeuna, ayeuna lah.

0: kompak ria ya.
1: Satu irama.
0: Dina lagu boleh kita saul satu irama satu nada. Seiring seirama. Tetapi kamu tetap musuh aku juga. Yang tidak mungkin aku dapat terpisahkan. Karena kamu adalah musuh satu kebuyutan. Aku benci kepada kamu. Walaupun kita sama-sama bolotot, tapi tetap kita sama-sama uki ya. Yap, yap, yap, yap.

0: keluar dari
1: getik gitu.
0: Getik. Ah, siapa tong nipu karena lajo teh pantai nya ho.
1: Ah, iya mah tuh.
0: Heeh, mentong nipu karena lajo teh sete. Pantai, pantai diminta duit teh kaing.
1: Eh, meh jiga we atuh.
0: Teh teh teh teh. Tong nipu akan karena lajo teh.
1: Ah, iya
0: mah. Geraka. Pantai teh teh. Eh, kok pernah rupen ya? Toyo tebenang si goblok rek modar geng hina kene kai. Toyo tebenang deh.

0: saudara-saudara, kamu tidak tahu aku dari Belanda.
1: Di Belanda?
0: Di Belanda.
1: Tanpa tiba-tiba hutang bilang dibayar bilang.
0: Di Belanda itu namanya dendam. Dendam membara.
1: Di Podaran siapa ini? Di Podaran?
0: Di Belanda tidak ada di Podaran. Ada juga di Kojoran.
1: Sarua Asia.
0: Hah? Sarua. Belanda, bahasa Belanda itu bukan Sarua, tapi Sami Mawon.
1: Maju.
0: Di Belanda bukan maju, tapi keharap.

0: kamu orang itu jagoan? Hei, namanya siapa? Hei, kamu orang saudara?
1: Hei, Gatot Kaca.
0: Di Belanda tidak ada Gatot Kaca. Ada juga Gatot Subroto.
1: Masya we.
0: Di Belanda tidak ada Kumasia. Ada juga Kuma Mane. Aduh, gue seolah aja kan.
2: Pasti ya.
0: Alah, aja kita juga agen aja kan.
2: Hei.
0: Alah, aja kan aku tajuk. Ayo aja.

0: rame kaluar deui.
1: Aduh lebaran tuh.
0: Mangkaning 7.000.
1: Alah. Aduh. Di kumaha eta?
0: Lebaran.
1: Eleuh.
0: Naon hayang pek atuh tah? Si ade bisi kurang kene tah, lebok tah. Tah eta esah. Kita mau baso. Jalan nukung si dapat tuh es buahnya.
2: Kamu orang goreng patut. Babu kau yang si

0: su saudara reinkarna itu modal coba siap kuat-kuat rock batu kau cuma batu lebih itu hujan oi nah oi
1: nang hujan mah
0: srot anjir uta goblok
1: hey.
0: Duh paingan aya hujan haseum sia teh urang ngajar sia teh sia teh ngutahan ka aing ampun mah utahan ka aing ampun mah anjir.

0: Aduh, aing capek goblok sete. Bener-bener ting. Sok usia gigi tuan tawayang ngelir goblok sete.
1: Pasti itu.
0: Well. Ini orang Belanda ini keturun lengan. Coba aku mau lihat di dalam Belanda ini ada apa. Jangan ribut. Aku mau melihat Amsterdam. Aduh, menurang mah di kolornya.
2: Ayah si kisalak.
0: Tara kapoe tapi tutung. Anjir, ikoning, ibu siat. Ayah nubu siat. Lele, goblok, saya temennya orang Belanda bu siat. Di Belanda bukan bu siat. Nah, orang itu modol. Sarua, goblok. Ewa, katu cilok, saya teh. Aduh, aing. Lele. Aing, siapa? Siapa musuh dalam selimut? Siapa kain lah? Orang macam itu,

0: baju syok. Raden Gatot Kacangga gajil ngejawang awak.
1: Punten Rama Dewa Ji Nontot. Supayot supados terewe punten.
2: Supados delami.
1: Terewe kumaha? Iya. Wong awas supados kapoke ku kaula. Di kumaha Tot? Pancam raja.
3: Sanes.
4: Ayeun manyar
3: kurang. Nyepian engal.
1: Narantaka.
3: Sanes.
1: Nontot. Salira bakal kaget tinggal ilmu. Ilmu naon? Punten sagedap. Baik balik ke pemuasnya.
5: Iya, anjing. Murid aing berkelana ya. Iya, beres. Ayo murid.
1: Ya guru.
5: Oke. Kabur.
1: Sekali dik balik gua. Mau bisa. Pasti mana bakal kapok sia. Now, awas sia. Untuk apa dia wajib?
3: Tarik.
4: Tarik ngelawan pas.
1: Oh. Dan Allah tot. Sekarang jadi hilap
3: dulu. Tarik lagi. Lepas.
1: Oh.
3: Yuk.
1: Oh. Oh.

0: Sylvia.
1: Buah-buah anak aing stres. Si Gatot stres. Gelo panawati garelo ning. Ambon. Waduh, siapa anak aing stres? Kerja, kerja. Minjem kembang cangkok kerja. Anak aing stres.
2: Wiriang dog demani kejar leles ngajak dog wah.
3: Nama tu rekaan.
2: Aduh anjir kulit putingnya ni. Aduh anjir.
3: Jemput kan, jemput kan.
2: Lompat.
1: Pasti aing ditipu tahu si goblok. Alas aing ngagul wir pecah waduk. Kurang ajar nepi KR aing. Kurang ajar kami bilang ka aing bapa aing nyebut aing stres. Awas si cepot ko aing.
2: Jang, ay ojek gaya kene.
1: Duh aing kudu kumaha leuh.
2: Lompat.
1: Aing kudu lompat ka tumari disian aing.

0: Jawa wiwi ra kae jate.
1: Kakang Semar.
0: Ngono jate.
1: Kang panginten iki kepala salira Kakang Badranaya.
0: Naon sakapalae naon?
1: Naon apan sidik kita Kakang Semar ni warang gawala kasawarga meniloka. Kakang da kaula oge atuh raya akang. Upami Kakang ayeuna palay eta sawarga meniloka. Ya mangateh teuing da ku kaula ge moal disumput-sumput. Ku kaula ge moal diulah-ulah datang nu Kakang, tapi carana we Kang ulah kieu. Mau dikoretkan tapi salah nawi ulah kia apan sidi kaula teh dawala teh putra salira meren salira teh kena haya tumpah-tumpah antara podak budak jeng anak nanya ayah dawala makin jeng amuk-amukan di sawarga upami Kakang Semar palai atas sawarga mangateh teuing kang mau dikoretkan ku kaula ngan sarak nawe hade kuomong goreng kuomong
2: badami
1: kena haya badami dan iya pengintin anu pala dupi kapalai ku salira mangga upami salira tegepe-tege dengan kalayan sarakia pengintin nya kagok berontok kapalang belan urang buka we kagok saha Kakang Semar saha kaula
0: naon siah
3: naon
0: sedetek babangus teh kemana karep goblok
3: naon wasang ngapai
0: nyang kaing hayang sawarga yang jingap si nyang ka aing hayang sawarga meudeuk ketiba heula aing ngajeruk di sawarga saeutik oge aing teh hayang sawarga maneloka dieu aing geus betah di dieu geus genah aing di dieu tugas aing di dieu sia di sawarga naon dipasrahkeun di ka aing geus sia
1: apa sidik dawala ka sawarga maneloka teh ieu teh parentah ka Kang Semar cing julang apak teh aing teu ngidinan sia
0: teu nita aing memang aing kaget teh si dawala teh ka sawarga minta izin ka sawarga ku aing teu diizinan tapi aing kaget si dawala bisa ngelehkeun aing
1: jadi dawala bisa ngelehkeun ka Kang Semar aing leuleus aduh paingan sawarga maneloka para dewa bubar kataulan teu aya nu mangapuli aku kasaktianna dawala nah amuk-amuk kan itu ngamuk itu minta pertanggungan jawab kaula salaku pamimpin minta pertanggungan jawab salaku wakil rakyat eta aku sia dijawab henteu da kaula ka dieu
0: sida wala ka mana ayeuna
1: buka teh ka mana teh teuing kaula teh apa
0: hei otipati
1: tegening Kakang Semar dawala

0: kawiwarang aing sia teh. Bisa warga melokasi yang adon amuk-amukan. Sia aing tengah dinan teh kitu bisi kitu sia teh. Unggah adat ka ituna. Ye, luhur ilmu jemar panalar sugih pangarti, lamun dipake kasomongan mah kitu sia balukarna.
1: Angina.
0: Oh, artinya
1: bisa mawarna mah kitu.
0: Mun dijieun somong sa.
2: Aduh, semakin lama dilihat semakin enggak jelas.
3: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
2: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
3: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
2: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
3: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Ini aman gak, Pak?
3: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
2: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
3: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
2: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat. Panomax, solusi.

kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya, Bu?
0: Iya, Pak. Ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa, Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin, Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya? Namanya Habu Strong, Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh, Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

klinik atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng.